0: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2009. Pertama mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awal media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Kalau itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya menegakkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 Kelimpah Panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Tadi sudah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang berkendara, mungkin agak merasakan juga ya, udara agak sedikit berkabut kalau dari pagi. Dan coba kita cek informasi dari rri.co.id. BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu mengingatkan untuk masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau ini. Dan berdasarkan data satelit BMKG hingga 26 Agustus 2026 kemarin, sebanyak ada 32 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Bengkulu. Dari 32 hotspot ini, sebanyak 31 titik berada di kategori sedang, sementara satu titik ini masuk kategori tinggi. Jadi hotspot kategori tinggi ini terdeteksi di wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Dan untuk itu perlu waspada. Dan sementara sepanjang Agustus 2026 ini, jumlah hotspot yang terdeteksi di Provinsi Bengkulu telah mencapai 295 titik. Kabupaten Kaur menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 120 titik selama periode ini. Dari perakirawan BMKG Bengkulu, Evi Ismiyai Azizah, ini juga mengatakan, hingga saat ini belum terdapat laporan kejadian karhutla di wilayah Bengkulu. Semoga ya. Meski demikian, masyarakat juga tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran. Munculnya sejumlah hotspot di tengah musim kemarau ini menjadi perhatian karena kondisi lahan yang semakin kering dapat mempermudah terjadinya kebakaran. Juga masyarakat diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah, apalagi tanpa pengawasan, maupun juga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan ya, ini sangat dilarang. Dan selain kondisi lahan yang kering, suhu udara di Bengkulu juga terpantau cukup tinggi dengan suhu mencapai 32,4 derajat Celcius. Dan kondisi ini juga perlu diwaspadai karena suhu tinggi dan lahan kering dapat mempercepat penjalaran api apabila terdapat sumber pemicu. Untuk itu sama-sama kita melakukan pencegahan, juga segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran. Langkah ini diperlukan agar potensi kebakaran juga segera ditangani dan tidak meluas seperti yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di Kalimantan dan juga Riau.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kelok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

Pendengar, dari pukul 8 pagi kami ajak Anda kembali untuk mengikuti Dialog Bengkulu Menyapa. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang sekarang sudah bisa Anda dengarkan di AM 747 kHz dan juga di 92,5 FM, aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pagi ini spesial, kami akan mengajak Anda untuk juga mengikuti dialog Bengkulu Menyapa mengenai panggung talenta juga kreativitas Semarak RRI Fest dan juga Bintang Radio Indonesia 2026. Bersama saya Haryansyah, tentunya tidak sendiri. Pagi ini kami langsung hadirkan studio kedua narasumber saya. Yang pertama ada Bung Yan Berlian, Ketua Panitia RRI Fest. Halo, selamat pagi Bung Yan.
4: Selamat pagi Mas Hary.
3: Terima kasih sudah hadir dan juga didampingi oleh Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026. Ini tahun lalu juga ketua panitianya nih. Ada Dwiki Faisal. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Bang Hary.
3: Iya, terima kasih sudah hadir dan banyak informasi yang akan kami bagikan tentang Bintang Radio dan juga RRI Fest. Untuk Anda semua mungkin yang penasaran ini kegiatannya seperti apa, apa aja acaranya, dan kalau ingin partisipasi atau ingin ikutan lombanya, Bintang Radio juga masih dibuka ini untuk pendaftarannya. Bisa langsung tanya-tanya, gabung di sini di WhatsApp dan juga di telepon dan juga di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Oke. Nah, yang pertama saya ke Bung Yan dulu. Bung Yan, RRI Fest ini apa nih? Boleh cerita sedikit.
4: Oke, Mas Hary. RRI Fest ini merupakan kegiatan yang diinisiasi RRI untuk masyarakatnya. Kebetulan tema pada tahun ini di 2026 yakni harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, ini artinya sangat luas ya, di mana kita berupaya RRI ini berdampak bagi masyarakat. Di mana RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Dan ada banyak kegiatan di dalam RRI Fest ini, ada kepedulian sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga beberapa kegiatan kebudayaan ya, ada perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang juga nanti akan mengundang banyak masyarakat. Tentu juga ada kegiatan seperti bazar UMKM nanti yang akan kita adakan di tanggal 3 nanti di RRI Bengkulu.
3: Oke. Baik, jadi ini juga berarti bagian dari untuk perayaan Hari Radio nanti di 11 September 2026 ke 81, dan ini juga terbuka juga untuk umum, melibatkan juga untuk umum. Nah, mungkin Bung Yan bisa lebih detail lagi untuk timeline-nya, kegiatannya apa saja, tanggal berapa.
4: Oke. Kalau untuk kegiatannya Mas, kita sudah mulai tahapannya dari beberapa hari lalu, dari Agustus ya. Beberapa cabur pertandingan seperti apa namanya,
3: tenis meja ya,
4: tenis meja, terus juga ada Mobile Legend. Nah, itu sudah kita buka pendaftarannya dari jauh-jauh hari, dan informasinya saat ini terkhusus yang kayak Mobile Legend dan tenis meja itu sangat luar biasa Mas Hary, peminat masyarakat yang
3: animonya sampai berapa ini yang mendaftar gitu.
4: Kita membuka
3: data terakhir gitu.
4: Kita membuka kalau untuk Mobile Legend sendiri ya, kita membuka itu 16 tim. Satu tim itu 5 pemain, tapi yang daftar itu berdasarkan informasi dari teman-teman itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang dari luar yang dari luar provinsi, dari Pulau Jawa.
3: Karena online ya bisa ya, ya?
4: Karena online, namun karena ya karena kita finalnya di sini, di RRI Bengkulu ya, di tanggal 3 itu, beberapa yang di luar terpaksa kita cancel dan diganti dengan peserta lain. Padahal banyak sekali itu dari dari luar.
3: Ada ya, permintaan mungkin, aduh tambah dong tim yang untuk kompetisi Mobile Legends-nya gitu.
4: Iya, banyak sekali. Emang yang dari pengurus ini ya, penanggung jawab Mobile Legends ini selalu berkoordinasi dengan kami bahwa banyak permintaan-permintaan dari teman-teman yang apa peserta ini. Bagaimana caranya mereka mau ikut gitu.
3: Nah, kalau untuk Mobile Legends sendiri pendaftarannya sudah. Jadi akan kompetisinya kapan nih?
4: Untuk Mobile Legends sendiri itu pendaftarannya sudah dibuka. Bahkan saat ini kalau tidak salah itu sudah ditutup Mas Hari karena pesertanya sudah terpenuhi 16% peserta itu kan. Dan pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 15 sampai 30 Agustus sebenarnya, tapi pendaftarannya sekarang sudah full ya. Jadi pendaftaran sudah kita tutup karena
3: tinggal
4: sudah mencukupi 16 tim itu.
3: Oke. Tinggal jadwal pertandingan lagi.
4: Iya. Kalau untuk jadwal pertandingan memang akan diselenggarakan di penyisian itu di tanggal 1 ya.
3: Tanggal 1 September
4: sampai tanggal 2 dan tanggal 3-nya semifinal dan final itu akan dilakukan offline di RRI Bengkulu.
3: Oke, jadi untuk penyisian secara online.
4: Ya, betul.
3: Untuk semifinal dan final nanti offline langsung ke RRI Bengkulu.
4: Benar, langsung ke RRI Bengkulu. Itu juga upaya kita ya untuk bagaimana masyarakat di luar sana lebih tahu RRI itu di mana kan.
3: Oke, nah, jadi bisa disaksikan langsung sama masyarakat ya.
4: Iya, nanti akan diselenggarakan di atas nanti
3: di auditorium ya.
4: Bukan di ruang patri atau
3: Nanti
4: rencananya juga kalau memungkinkan nanti kita akan di apa di panggung depan ya, tapi itu masih situasional apakah nanti bisa digunakan.
3: Iya, kalau bisa sih masyarakat luas juga bisa saksikan ya, jalannya pertandingan nanti.
4: Benar, gitu. Masyarakat, karena kan nanti kan di tanggal 3 itu kan ada bazar UMKM juga, ada dari Bulog juga. Ada
3: jadi tanggal 3 itu acara yang semuanya.
4: Hari puncaknya di tanggal 3 itu.
3: Oke. Nah, kalau tadi yang untuk badminton seperti apa? Badminton atau tenis meja tadi?
4: Tenis meja.
3: Oke. Iya.
4: Kalau untuk tenis meja, ya pendaftarannya juga sudah dibuka dan kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6. Dan ini juga Mas Are salah satu cabang yang sangat luar biasa. Pendaftarannya sudah kurang lebih ya 100 peserta yang mendaftar dari beberapa kategori ya, ada tunggal putra.
3: Ini terbatas nggak untuk pesertanya? Untuk yang daftar dibatasi
4: tidak? Enggak. Tidak, kita tidak membatasi peserta yang ini kita buka secara umum. Bahkan ini juga dari apa? Penanggung jawabnya menyampaikan bahwa peserta pendaftar ini bukan hanya dari Provinsi Bengkulu, Mas Hare. Bahkan ada yang dari Palembang, Lampung, dan ada juga dari Pulau Jawa kalau nggak salah. Itu ikut serta di RRI Bengkulu ini akan meramaikan RRI PES, terutama di ajang tenis meja ini di tanggal 5 dan 6 nanti, Mas Hare.
3: Waduh, luar biasa. Jadi ini masih pendaftaran masih terus dibuka?
4: Kalau pendaftaran ini masih terus kita buka nanti akan segera ditutup oleh panitia nanti ada waktunya. Mengingatkan pertandingannya itu di tanggal 5 dan 6.
3: Sementara dua hari.
4: Sekarang masih di tanggal 27 ya. Jadi masih ada apa space waktu untuk apa menyiapkan segala pertandingan yang akan.
3: Kalau boleh bocorannya mungkin ada hadiahnya apa gitu. Karena sampai ramai sekali nih yang daftar.
4: Ya. Ini sangat luar biasa ya, RRI berusaha hadir untuk masyarakat dan apa pecinta olahraga tenis meja ini. Panitia sudah menyiapkan total hadiah itu di 16 juta rupiah kalau tidak salah. Itu mungkin bisa dikoreksi nanti.
3: Oke, baik, total 16 juta rupiah. Oke. Dan itu sampai dari Pulau Jawa tadi juga ada pemain naturalisasi juga datang katanya tadi ya.
4: Enggak ya. Memang kalau apa setiap tahun ya Mas Are kalau di tenis meja ini memang animonya luar biasa. Atlet-atlet kita yang baik yang sudah pro yang apa yang pemula juga. Ini mungkin bisa juga salah satu ajang ya untuk apa ya dari PT MSI-nya untuk menjaring atlet potensial juga.
3: Berarti kita kerjasama juga dengan Persatuan Pengurus Tenis Meja.
4: Ya, sudah pasti itu RRI berkolaborasi dengan PT MSI membuat event ini supaya memang tujuan akhirnya kan sebenarnya RRI itu
3: pencarian
4: kan
3: bibit itu
4: bisa berdampak kan. Dampaknya apa? Salah satunya di tenis meja ini misalnya pencarian bibit.
3: Ini ada batasan potensial. Kategori usia atau seperti apa?
4: Iya, ada kategori pelajar, kategori umur 35, umur 50 plus dan sebagainya gitu.
3: Oke, baik. Jadi mulai dari SMP ya?
4: Iya, dari kategori pelajar.
3: Pelajar, oke. Okay. SMP, SMA bisa berarti gitu. Oke, baik. Tadi banyak informasi sudah dibagikan seputar RRI Fest untuk informasi awalnya. Dan kita beralih dulu ke Coach Dwiki. Karena beliau sudah mendampingi, tahun lalu sudah mendampingi para finalis kita ya di Bintar Radio Indonesia ya untuk nasional. Yeah. Untuk tahun ini Bintang Radio Indonesia 2026 seperti apa pendaftarannya, terus juga tanggal untuk timeline-nya Bintang Radio ini sendiri.
6: Baik Bang Ari, untuk Bintang Radio tahun ini sama seperti tahun yang lalu ya, tahun kemarin. Yang berbeda hanya pendaftarannya aja.
3: Gimana
6: pendaftarannya
3: tuh?
6: Sekarang terpusat di Jakarta.
3: Okay.
6: Melalui website khusus juga sekarang bintarradio.rri.id.
3: Okay, bintarradio.rri.id. Ya,
6: jadi pendaftar langsung masuk ke website tersebut dan mendaftar di website tersebut dan bisa daftar di situ.
3: Okay. Nah, untuk pendaftaran sendiri masih dibuka?
6: Masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus.
3: Sampai 31 Agustus ini? Ya. Waduh, ini tinggal berapa hari lagi? Lebih kurang 4 hari lagi nih ya, berarti ya. Jadi kalau belum daftar, buruan. Nah, syaratnya apa nih?
6: Syaratnya 16-25 tahun.
3: Pria wanita?
6: Pria wanita. Terus, bisa nyanyi.
3: Oke. Terus,
6: ya itu aja, Bang Ari. Enggak ribet sih pendaftarannya.
3: Oke, ada syarat-syarat khusus enggak misalnya yang harus disiapkan oleh calon peserta ini?
6: Paling dia harus menyiapkan BPJS kesehatan. Itu pun salah satu syarat untuk ke nasional nantinya.
3: Oke. Nah, sistem untuk audisinya dan sebagainya seperti apa?
6: Audisinya kita tahun ini ada 2 putaran, Bang. Putaran pertama kita nanti di tanggal 8 September, putaran kedua tanggal 15 September nanti. Nah itu nanti langsung diambil terbaik pertama dari kategori laki-laki dan wanita. Itu yang nanti dipertandingkan lagi ke Korwil, Bang Hari.
3: Oke, okay. Nah tadi ada dua tahapan putaran, tadi, ya. Dua putaran. Yang diambil cuma terbaik satu
6: wanita dan pria.
3: Berarti yang akan mewakili Bengkulu lah gitu ya.
6: Nah,
3: Tadi yang untuk putaran pertama apa nih seleksinya?
6: Putaran pertama kita nyanyikan lagu pop.
3: Lagu pop.
6: Putaran kedua lagu daerah.
3: Oke, ya, jadi nanti wajib tiap peserta itu harus
6: wajib
3: itu.
6: Saya itu nanti menyanyikan dua lagu itu, lagu pop dan lagu daerah.
3: Boleh kasih bocoran sedikit nggak lagunya? Biasanya kan diumumkan nih kalau Bintar Radio kan lagu-lagu pilihan yang akan dibawakan oleh peserta.
6: Iya, ada Bang Hari. Sebentar.
3: Iya. Untuk kategori wanita dan kategori
6: pria
3: ya.
6: Iya, Bang. Agak banyak sih pilihan lagunya.
3: Iya, nggak apa-apa. Dibacakan, diinformasikan buat pendengar. Atau juga sambil cari informasi untuk peserta bisa juga cek informasi untuk kegiatan RRI Fest juga Bintang Radio ini bisa ke media sosial kita RRI Bengkulu ya di Facebook, ada juga di Instagram dan juga di TikTok, jangan lupa di follow juga ya. Oke, lagu-lagunya apa aja nih?
6: Untuk yang lagu kategori putra itu ada Ishak Octavian, lagunya Seharusnya Aku.
3: Oh, ini bintang radio ini nih, Radio Star ini kayak kalau nggak salah ya, si Ishak ini.
6: Iya, Ishak Octavian. Terus Tito Aditya, Lelah, Tulus, Teh Hijau, okay. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febrian, Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel Firasat, Glenn Frederick Kau, Mike Mohede Terbaik. Terus yang kategori putri, lagunya Sophie.
3: Bentar. Lagunya tadi udah disebutin, kasih contohnya dong lagunya sekalian ya.
6: Aduh, gak bisa nyanyi nih kemarin.
3: Kan kalau kita lupa nih kan judul lagunya yang mana nih. Oke, lanjut.
6: Lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Oh, ini juga Radio Star ini.
6: Ya,
3: tahun 2024.
6: Ya, tahun 2024.
3: RRI.
6: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Sama ini juga.
6: Atik Sibi, Risau. Raisa Bila, Gitaf, Sediakan Gitaf. Aku Sebelum Hujan. Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Kau Ingin. Ku Ingin.
3: Yeah.
6: Liodra, Teganya Kau. Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini Bawa Kembali.
3: Oke, nah kalau dilihat dari list lagu pilihannya ini variasi tahunnya macam-macam ya. Berarti ada lagu dari pemenang Radio Star tahun 2024. Radio Star ini adalah pemenang Bita Radio ya. Dan juga ada lagu yang lumayan agak lama kalau lihat tadi kayak Rusahananya itu lawas. Tahun 1989. Tapi juga ada lagu-lagu yang lagi tren kini ya, kayak It Gitaf tadi ya, juga macam-macam. Ya. Oke, baik.
6: Nah, di kategori di ini juga di lagu pop daerahnya.
3: Ah, lagu daerahnya juga ada tuh listnya.
6: Iya, pilihan lagunya. Apa? Tapi cek di media sosial ya untuk lebih jelasnya.
3: Oh, gitu. Ah, pakai rahasia nih. Oke, jadi informasinya lebih lengkap. Tapi kalau untuk list lagu, syaratnya ada di semua di Bintang Radio RRI.id itu ya?
6: Iya, ada semua di situ. Profil peserta pun ada di situ.
3: Oke. Nah, apakah peserta juga mempersiapkan bentuk video nyanyinya seperti tahun dulu atau gimana?
6: Iya, itu untuk jadi salah satu persyaratan pendaftaran Mahari.
3: Oh gitu, itu berarti melengkapi di persyaratan itu ada juga bikin video nyanyinya gitu.
6: Di upload di media sosial.
3: Itu ada standarnya nggak seperti
6: ada,
3: apa videonya?
6: Ada standarnya,
3: apa tuh?
6: Bisa dicek di media sosial aja.
3: Banyak kerasian nih. Iya, formatnya seperti apa videonya atau durasinya lah minimal
6: durasinya
3: gitu.
6: Durasinya 1 menit, Bang.
3: 1 menit.
6: Iya.
3: Oke, berarti cukup sampai
6: refnya
3: gitu
6: aja.
3: Gitu ya, satu yang enggak usah sampai ulang-ulang ya.
6: Iya.
3: Oke, baik. Nah, berarti nanti itu mereka juga audisi langsung nanti ke RRI Bengkulu. Nah, kapan kita akan audisi itu?
6: Tanggal 8.
3: Tanggal 8 itu?
6: September ini.
3: Oke. Berarti untuk audisi itu nanti semua peserta yang sudah terdaftar itu berarti yang akan hadir?
6: Iya,
3: berarti
6: akan hadir.
3: Hadir langsung.
6: Iya, nanti langsung dinilai oleh juri. Terus kita juga ada sistem votingnya juga sekarang, Bang.
3: Oh, vote-nya lewat apa?
6: Vote-nya lewat Bintang Radio RRI.id tadi.
3: Oke. Itu penilaian berapa porsi persentasenya?
6: Porsinya
3: kalau dari vote dan juga hasil dari juri?
6: 70% juri, 30% dari voting.
3: Oke, berarti juga harus siapkan pendukung ya, berarti ya nanti.
6: Pendukung, Bang.
3: Nah, apa saja kriteria penilaiannya?
6: Kriteria penilaian
3: secara umum lah sebagai umum ketua lah. Pelaksana yang sudah berpengalaman tahun lalu. Yes. Kalau melihat dari tahun lalu, kita berkaca tahun lalu gitu, melihat penampil-penampil dari daerah lain yang berhasil lolos ke babak final di tingkat pusat nasional, seperti apa Bung Dwiki melihat kita nih perlu apa nih yang digenjot gitu untuk peserta kita?
6: Yang jelas yang pertama kali itu kualitas vokal, Bang Ari. Iya, kualitas vokalnya
3: seperti apa nih?
6: Kualitas vokalnya harus intonasinya harus
3: pas, jelas gitu. Oke.
6: Kekuatannya, kestabilan suaranya serta teknik pernafasannya lah gitu.
3: Oke, okay, jadi ya, intonasinya harus jelas, kekuatannya berarti pakai power ya, nyanyinya ada powernya. Terus tadi apa? Satu lagi?
6: Kestabilan suaranya.
3: Oh, stabil. Jadi kalau stabil suara itu berarti staminanya harus jaga nih, ya kan? Olahraga ya biar nafasnya oke okay kalau tampil. Oke. Okay. Karakter perlu nggak? Misalnya ada ciri khas gitu dari karakter suaranya.
6: Oke. Okay. Iya, keunikan suaranya dan ciri khas suara itu kan bisa membedakan dengan peserta lain. Bisa jadi nilai tambah lah bagi juri.
3: Oke. Okay. So. Terus yang lain kalau secara look, penampilan atau gimana?
6: Penampilannya juga ya, penampilan dan penguasaan panggung juga dinilai. Tidak mungkin kan mencari seorang bintang tapi penampilan di panggungnya kurang atraktif gitu. Itu jadi ini juga Bang Ari, nilai tambah juga untuk juri.
3: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, baik, baik. Jadi tidak hanya suara tapi juga nanti penampilan juga di
6: jadi nilai okay tambah lah untuk juri.
3: Baik.
6: Yang pasti kan namanya mencari bintang suara, yang pasti suaranya dulu Bang Ari.
3: Oke. Okay. Jadi RRI mencari Radio Star 2026 ini ya. Jadi persiapkan diri kamu untuk yang berusia 16 tadi ya. 16 sampai 25 tahun yang memenuhi persyaratan nanti bisa ikutan untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, kalau sampai saat ini boleh kita sudah bisa tahu belum sudah ada berapa banyak yang daftar gitu?
6: Sudah, Bang. Saat ini sudah 24 pendaftar.
3: Itu untuk masing-masing kategori atau dua-duanya?
6: Itu masing-masing itu gabung.
3: Gabung. Oh.
6: Jadi tadi terakhir saya lihat 15 laki-laki dan 9 perempuan.
3: Oh, oke. Okay. Nah, yang perempuan masih banyak peluangnya.
6: Iya.
3: Jadi buruan, kita tidak dibatasi kan untuk jumlah peserta yang
6: tidak
3: untuk
6: dibatasi
3: audisi? Tidak dibatasi, tapi masih terbuka waktu ya.
6: Terbuka.
3: Hingga 31 Agustus 2026. Hanya secara online untuk pendaftarannya.
6: Secara online.
3: Oh, oke.
6: Okay. Atau boleh kalau yang ini boleh langsung datang ke sini atau yang bingung atau bisa tanya di
3: Kak Dwiki itu. Kalau aku mau daftar tapi aku bingung gimana caranya kalau daftar online gitu, gimana bisa dibantu nggak?
6: Bisa dibantu Bang Hari.
3: Bisa dibantu.
6: Ya. Bisa tanya-tanya di IG juga bisa atau okay datang ke sini juga bisa kita bantu nanti.
3: Oke. Okay. Jadi langsung datang ke kantor RRI Bengkulu Jalan S Parman juga bisa ya. Nanti cari Bang Dwiki ya, nanti dibantu untuk proses pendaftarannya. Baik, kita ke RRI Fest lagi, ke Bung Ian. Tadi ada sedikit ada UMKM katanya. Nah, gimana nih untuk UMKM-nya? Apakah akan ada bazar atau gimana nanti bentuknya untuk di acara RRI Fest ini?
4: Ya, baik. Bang Hare, emang kita akan ada bazar UMKM di tanggal 3 ya, di hari puncaknya RRI Fest. Nanti ada, kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu UMKM di Kota Bengkulu, yakni TDA ya. Mereka menyiapkan setidaknya kalau tidak salah kami itu ada 13 UMKM.
3: Ada 13 tenan berarti?
4: 13 UMKM nanti yang akan hadir di sini untuk meramaikan festival bazar UMKM di RRI PES ini.
3: Dan lokasi di mana nanti?
4: Nanti akan kami sediakan di depan, di halaman, persis di halaman kantor RRI. Nanti di situ bukan hanya kuliner, bukan UMKM kuliner saja Mas Arya, tapi ada juga beberapa ya seperti kayak apa namanya batik kayak gitu.
3: Oh, oke, okay. Berarti ada booth kan juga.
4: Nanti akan kita sediakan di kegiatan ini.
3: Okay.
4: Dan tambahan juga nanti kita juga sudah sudah menjalin kerjasama begitu dengan Bulog. Nanti juga akan ada penyediaan beras dan beberapa ya kalau tidak salah ada beras dan minyak manis.
3: Nah, oke, minyak goreng ya.
4: Minyak goreng ya. Kebiasaan orang
3: okay ini ngomongin. Iya. Ini harga gimana?
4: Ya, jelas ya kalau untuk Bulog pasti biasanya ini ya Mas Arya, itu harganya biasanya di bawah harga pasaran.
3: Oh, oke, okay. Bisa disebut pasar murah lah ya, tapi yang
4: iya,
3: berarti ada sembako juga ya dari Bulog yang di support.
4: Ada sembako okay. Juga dan kita jadi lagi juga berupaya menjalin kerjasama dengan dinas perindustrian, kalau tidak salah. Dinas pangan, tanaman pangan itu nanti apakah akan bersedia mereka akan menyediakan beberapa komoditas sayur atau dan sebagainya itu.
3: Iya, kalau ada bawang sayuran, apa ya, gitu ya. Nah, kalau nanti, sembako lebih lengkap ya.
4: Nanti kita akan berupaya untuk menghadirkan itu agar apa? Agar semaraknya RRI PES ini nanti tidak hanya kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi kan, tetapi ada juga kayak bazar sembako murahnya juga kan, supaya masyarakat bisa hadir ke RRI PES
3: dan juga bisa berbelanja ya.
4: Bisa berbahagia bersama lah ya di.
3: Oke. Okay. Baik, bisa berbelanja, dapat hiburan juga nanti. Benar. Dan kalau untuk UMKM yang ikutan itu apa mereka menyiapkan tendanya atau meja-meja yang seperti apa?
4: Ya, kebetulan itu sudah disampaikan kemarin Mas Are bahwa di tahun ini memang semuanya dikembalikan kepada peserta UMKM-nya. Dan mereka yang akan hadir ini mereka juga sudah memastikan bahwa kesiapan mereka sudah 100% ya. Mereka tenda mereka sudah mereka bawa sendiri, meja dan sebagainya mereka siapkan sendiri Mas Arya.
3: Oke. Kalau untuk peserta UMKM ini apakah masih ada yang bisa mendaftar atau gimana?
4: Ya. Kebetulan ini kita langsung kerjasama dengan TDA ya Mas Arya. Jadi mereka yang langsung menyediakan UMKM-nya. Jadi kita tidak membuka pendaftaran secara umum karena tempat kita terbatas juga ya Mas Arya ya. Kalau kita buka secara umum biasanya memang pendaftaran yang membludak ya. Nah, namun kalau sudah langsung dari TDA-nya mereka akan mengatur porsinya. Karena mereka yang lebih memahami pasar yang akan mereka hadapi nanti di RRI PES. Karena kan di depan ini nanti kan akan berbarengan dengan penanaman pohon, senam bersama, donor darah, terus juga cek kesehatan gratis, dan juga berbarengan dengan kegiatan mewarnai. Jadi pada tanggal 3 ini nanti sangat luar biasa akan ramai. Termasuk juga nanti di tanggal 3 akan launching ya kalau tidak salah.
3: Iya.
4: Launching Hari Radio dan RRI PES. Nah, jadi dengan banyaknya hadirnya tamu, undangan yang kita undang ini, beberapa instansi akan diundang. Nanti harapan kita UMKM ini nanti akan bisa apa ya, jajanannya ataupun barang-barangnya bisa dibeli oleh masyarakat. Oleh karena itu kami berharap masyarakat luas ya di khususnya di Kota Bengkulu nanti bisa hadir di tanggal 3 ya, karena ada beberapa kegiatan juga, ada seperti donor darah kita terbuka untuk umum, ada cek kesehatan gratis, dan ada senam juga Mas Ray.
3: Okay.
4: Dan nanti juga akan ada penanaman pohon ya.
3: Okay. Itu dari jam berapa berarti kita mulai itu kalau tanggal 3 September ya, nanti?
4: Untuk dijadwalkan akan mulai itu di jam 7.30 ya. Kita mulai dengan launching, dilanjut dengan simbolis penanaman pohon, senam bersama, kemudian dilanjutkan donor darah, cek kesehatan gratis, dan lomba mewarnai untuk anak-anak.
3: Oke, ini informasinya masih banyak yang akan saya tanyakan ya. Untuk RRI PES dan juga Binhe Radio ini. Kalau sedikit sebelum kita break, mungkin ada gambaran kalau UMKM nanti yang akan hadir apa aja yang akan disajikan di RRI PES?
4: Yang jelas ya untuk yang hadir di RRI PES nanti dan masyarakat, mayoritas kemungkinan di UMKM adalah jajanan ya, kuliner.
3: Seperti apa? Apakah ada di dimsum, ada somai, dimsum?
4: Gitu. Ya hal-hal seperti itu sepertinya pasti akan ada, dan juga ada makanan-makanan khas mungkin tradisional yang akan hadir.
3: Oke, makanan minuman ya. Oke, baik. Kita akan break dulu. Untuk Anda juga yang ingin tahu seputar RRI Fest, satu juga ingin tanya tentang Bintang Radio 2026, boleh bergabung di WhatsApp, di telepon, dan juga di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Kami masih informasikan untuk Anda seputar RRI Fest 2026 dan juga Bintar Radio Indonesia 2026. Dan ini banyak sekali kegiatan, tadi sudah kami informasikan seputar untuk pendaftaran, juga syarat pendaftaran untuk Bintar Radio yang bisa Anda kunjungi nanti ke website resmi Bintang Radio RRI.id untuk pendaftarannya ya. Dan juga tadi RRI Fest, tadi ada kegiatan untuk pertandingan kompetisi e-sport Mobile Legends Bang Bang, dan juga tadi ada tenis meja, dan juga akan menghadirkan UMKM di puncak RRI Fest di 3 September 2026. Dan saya masih bersama dua rekan kami yang hadir di pagi hari ini, dan saya kembali ke Bung Yan, Ketua Panitia untuk RRI Fest 2026. Nah, kalau tadi menyinggung ada juga kegiatan donor darah tadi. Nah, ini seperti apa? Kapan pelaksanaannya?
2: Baik, Bang Harya dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di program RRI Fest 2026 ini nanti di tanggal 3 itu Bang Harya, bentuk kepedulian sesama ya, ini adalah donor darah dan cek kesehatan gratis.
1: Oke, nah, jadi digandeng berdua ini. Iya, oke.
2: Di hari pelaksanaannya itu di hari Kamis tanggal 3 September, nanti akan dilaksanakan langsung di dalam kantor RRI Bengkulu, akan dilaksanakan di lokasi kantor kita
1: yang disiapkan,
2: dan,
1: ya.
2: Iya, akan disiapkan, dan itu kita bekerja sama langsung dengan PMI Provinsi Bengkulu.
1: Oke, dengan PMI Provinsi Bengkulu. Kita target berapa nih? Pasti ada target dong, ya, untuk benar. Kita target berapa peserta, terus berapa kantong kita akan targetkan untuk donor darah kali ini?
2: Iya. Ya, kalau untuk target darah yang akan kumpulkan, tapi target ini tidak tidak mesti harus seperti itu. Misalnya kalau kita targetkan 50, setelah 50 tidak akan dilakukan donor.
1: Mudah-mudahan bisa dapat lebih ya.
2: Ya, taman cuman minimal ya kita sebisa mungkin dapat 50 kantung darah ya. Mengingatkan memang kebutuhan darah ya.
1: Iya, setiap hari banyak sekali.
2: Di Provinsi Bengkulu ini sangat luar biasa kan. Untuk itu kembali lagi di kesempatan ini Mas Hare, kami dari RRI ya mengundang masyarakat ya yang ingin mendonor darah nanti di tanggal 3 bisa langsung datang ke RRI Bengkulu ya untuk melakukan donor darah.
1: Dari jam berapa kita
2: ya kalau siap-siap. Untuk donor darah ya itu udah jam 8 itu kami sudah standby. Nanti acaranya beriringan, Mas Are, bagi yang ingin donor darah, langsung ke donor darah. Bagi yang untuk cek kesehatan gratis,
1: ada cek kesehatan gratis. Nah, ini ya. Disupport oleh siapa nih, cek kesehatan gratis?
2: Ya, kalau untuk cek kesehatan gratis itu kalau tidak salah kami dari Kimia Perma ya. Kita sudah kerja sama dengan...
1: Apa nih untuk standar yang di...
2: Biasa untuk cek kesehatan gratis, biasanya standar ya cek kesehatan itu apa? Cek darah, gula darah, kecuali kolesterol ya, kalau kolesterol tidak ya rasanya.
1: Oke, tensi juga ya pasti ya.
2: Tensi ya benar. Terus cek yang ini ya, yang standar kesehatan ini apa? Cek kesehatan yang standar yang biasa dilakukan.
1: Dan ini juga perlu ya untuk kita cek kesehatan berkala ya, untuk biar tahu gitu. Dan bagusnya habis cek kesehatan baru lanjut donor darah ya. Jadi dinyatakan oke, kondisinya bisa donor darah. Baik, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, dan ini juga terbuka untuk umum ya. Bisa siapa saja kalau memenuhi syarat bisa langsung datang
2: kita
1: ya.
2: Kita juga Mas Hare, ini kan bekerja sama juga dengan beberapa pihak ya. Kita juga mengundang unsur TNI Polri, ada juga instansi-instansi terkait kayak BSI dan beberapa instansi kalau tidak salah kami menyebar 20 undangan instansi ya, yang kami harapkan nanti ini bisa berkolaborasi untuk mendapatkan target kita tadi di 50 kantung darah itu kan.
1: Oke, okay, minimal lah paling enggak ya.
2: Minimal paling enggak 50 kantung darah itu kan sudah
1: ya, udah luar biasa.
2: Kepedulian yang luar biasa dari RRI untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu.
1: Oke, okay, dan mudah-mudahan juga yang biasa donor ini sudah masuk jadwalnya ya kalau sudah. Kalau pria tuh kalau nggak salah kalau sekarang sudah bisa 2 bulan sekali, kalau perempuan 3 bulan sekali. Jadi mudah-mudahan udah masuk jadwal donornya udah bisa ini ya.
2: Ini Mas Hare, apa karyawan kita, pegawai kita nanti juga akan apa yang bagi yang apa bisa berdonor darah ini nanti juga pasti akan ikut serta
1: berpartisipasi juga ya.
2: Ini adalah itu tadi bentuk kepedulian RRI kepada masyarakat ya.
1: Oke, jadi ada olahraganya, ada kepeduliannya ya, tadi.
2: Ada cinta lingkungan.
1: Ada cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu seperti apa?
2: Cinta lingkungan ini nanti di RRI PES kita akan lakukan penanaman pohon, Mas Are. Kita bekerja bersama dengan BPDAS. Nanti akan ada penanaman pohon 20 batang alpukat.
1: Wah. Ya. Tanaman buah ya? Ya. Wah, ini kayaknya sejalan dengan program pemerintah Kota Bengkulu nih. Kalau tanam buah ya, penanaman buah.
2: Kan ini termasuk bentuk penghijauan juga ya. Di tahun lalu kita menanam apa ya? Tahun lalu ya. Pohon tabebuya kalau
1: kita. Iya, tabebuya. Ya.
2: Nah, di tahun ini kita sedikit berbeda ya karena menyesuaikan juga ini program dari Pak Wali Kota kan.
1: Iya.
2: Penanaman buah di lingkungan kantor kita nanti.
1: Oke, nah mudah-mudahan nanti tahun depannya lagi kita udah nggak beli alpukat ya.
2: Lama panen
1: tumbuhnya. Oh, selama. Oh ya. Kira ini udah batangnya udah gede. Oke. Dan tapi ya namanya ini usaha ya kan. Jadi ini bentuk penghijauan juga biar inilah udara kita segar ya. Nah. Gitu, ada tanam pohon, terus ada buahnya juga. Oke, baik. Ada penanaman buah dan kalau satu lagi tadi untuk kegiatan kita ada mewarnai. Ya, nah, ini mewarnai untuk siapa ini?
2: Ya, kalau
1: mewarnai kehidupan ini, gimana Mas Dwiki?
2: Kalau mewarnai ini Mas Hare, lomba mewarnai ini udah dibuka pendaftarannya sudah beberapa waktu lalu dan awal target kita itu adalah 100 anak ya. Ini pesertanya anak TK ya.
1: TK PAUD gitu ya.
2: Iya, TK dan PAUD. Ini kita pengennya awalnya itu hanya menargetkan 100 peserta.
1: Dan ternyata
2: masyarakat Bengkulu ini sangat antusias ya, luar biasa dan kini kami juga syukur alhamdulillah ternyata RRI PES ini sangat apa ya, sangat dilirik lah ya. Bisa apa ya mengembangkan kreativitas anak-anak ini. Pendaftarannya udah lebih dari 100 misalnya. Jadi berdasarkan apa obrolan tadi kemungkinan ini kita masih akan terima selagi spek auditorium kita bisa menampung.
1: Oke. Okay. Kira-kira tuh bisa berapa gitu kalau di auditorium 200?
2: Saya rasa kalau untuk 200 muat ya, cuman tergantung nanti ya panitia kan. Kalau terlalu banyak mungkin tidak
1: kondusif ya,
2: nanti
1: kondusif ya,
2: lagi kan. Okay. Ingat kan kalau lomba mewarnai ini kan tidak hanya orang anaknya yang mewarnai ya. Orang tua yang di belakang lebih sibuk daripada
1: orang anaknya. Orang tuanya ya. Dua, nanti belum lagi guru-guru pendamping ya.
2: Tapi ya kepanitiaan lomba mewarnai ini sudah sangat profesional. Nanti orang tua akan dilarang masuk ya Mas Arya ya. Nanti
1: cukup mendampingi saja ya
2: dari luar dan anak-anaknya nanti akan dikondisikan oleh panitia-panitia kita.
1: Oke, jadi biar buah hati ini kita kasih kebebasan untuk berkreasi ya untuk mengembangkan bakat mereka.
2: Ini juga
1: didukung oleh siapa nih?
2: Ini juga Mas Arya ingin saya sampaikan bahwa ini apa namanya jurinya ini juri yang sangat profesional ya Mas Arya. Okay. Kita jamin ini sangat luar biasa ya jurinya yang memang yang sudah berpengalaman. Okay. Dan ini kita bekerja sama langsung dengan Pavel Castel ya.
1: Okay. Oh ini bagus banget ini Pavel Castel emang.
2: Semoga ini acaranya.
1: Saya juga pakai itu. Ya. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan nanti acaranya bisa berlangsung dengan lancar ya. Oke. Okay. Dan tentunya acara Refresh ini kan banyak sekali macam-macam kegiatannya. Pasti banyak juga dukungan dari pihak-pihak atau juga mitra yang bekerja sama dengan RRI.
2: Ya. Yang utamanya dukungan pasti dari seluruh pegawai kita di LPP RRI Bengkulu, ya Mas Hare, unsur pimpinan kita ya, sangat mendukung, dan tentunya kita juga didukung oleh beberapa sponsorship lah ya, bisa dibilang ya, ada dari Kimia Perma, terus Papel Castel tadi, Tempra, BSI, Bank Indonesia, PT MSI, Airmas, Bulog juga, Dukcapil. Oh ya, saya lupa, di tanggal 3 itu akan juga hadir Dukcapil ya. Dukcapil akan hadir di sini dengan pelayanan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Nah, sekarang kan apa namanya itu, Dukcapil kan apa ya, menggencarkan IKD ini.
1: Digitalisasi ya,
2: benar, bagi masyarakat di luar sana yang ingin melakukan aktivasi bisa langsung nanti di tanggal 3 ya, langsung datang ke kantor RRI Bengkulu. Kita akan ada pelayannya di depan, insya Allah itu akan bisa hadir dan bisa membantu masyarakat yang terutama mungkin yang terdekat di sini ya, kalau apa, Dukcapil kan di Bentiring kan. Nah, bagi yang terdekat di sini ada kesempatan datang. Nanti akan ada pelayanan di sini Mas Arif.
1: Oke, ada layanan lain nggak, mudah-mudahan nanti bisa yang mau daftar, mau bikin KTP mungkin
2: ya? Ya itu masih kita ini ya, kalau untuk buat KTP mungkin tidak bisa ya Mas Arif ya, karena memang apa, pelayanan itu harus apa ya, ada foto dan sebagainya mungkin di kantor. Cuman untuk konsultasi mungkin apa ya, persyaratan dan sebagainya, itu tadi RRI itu mencoba untuk apa ya, memberikan dampak kepada masyarakat kan dengan berbagai kegiatan itu, termasuk yang dari Dukcapil tadi.
1: Oke, menarik sekali. Terus selain tadi ya, dukungan dari Dukcapil juga ada
2: Mercure.
1: Oke. Ya.
2: Dan beberapa
1: ada voucher nginap nggak?
2: Bukan ya. Dan ada beberapa yang mendukung kita, banyak banyak sekali yang mendukung kita.
1: Mungkin banyak juga pihak-pihak lain yang mungkin belum kami sebutkan di acara ini ya. Oke, saya mau ke Bung Dwiki. Kita balik lagi cerita ke Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau boleh kita flashback dulu ke penyelenggaraan tahun-tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu itu apakah otomatis yang lolos jadi pemenang di Korwil di Bengkulu itu ikut serta atau langsung berangkat ke tempat penyelenggaraan untuk
3: nasional
1: atau seperti apa di tahun lalu?
3: Kalau tahun lalu enggak ya,
1: enggak
3: Bang ya, sama seperti tahun ini.
1: Jadi sama?
3: Iya, sama seperti tahun ini. Jadi yang menang di sini di Bengkulu ini nanti akan dipertandingkan lagi di Korwil. Ya. Okay. Jadi di Korwil kita itu ada Palembang, semuanya lihat, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Nah, antar Korwil itu dulu nanti dipertandingkan.
1: Berarti setelah, dari Korwil kita ini satu yang akan dipilih?
3: Iya, satu yang akan dipilih nanti. Sudah setelah satu laki-laki dan satu perempuan sudah terpilih, dipertandingkan lagi di antar Korwil nih. Kita kan ada punya berapa belas Korwil gitu ya.
1: 14 atau berapa sih?
3: Iya, 14
1: lebih
3: Korwil.
1: Ya?
3: Lebih kalau
1: salah. Lupa.
3: Nah, itu akan dipertandingkan lagi antar Korwilnya lagi, Korwil besarnya lagi gitu. Nah, baru ke nasional gitu.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Jadi berapa nanti yang akan dipilih untuk jadi finalis di pusat di nasional?
3: Ada 10 Bang Ari.
1: Jadi 10 pasang
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, 10 pasang gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk tahun lalu kita belum berhasil meloloskan,
3: belum berhasil
1: ke tingkat nasional. Nah, iya. boleh evaluasi nggak, Bung Dwiki? Apa nih lemahnya kita? Kenapa sudah beberapa tahun nih kayaknya kita agak susah nih untuk bisa lolos ke babak nasional gitu dari kita?
3: Kayaknya bukan di kita yang lemah ya, karena di tempat lain juga banyak itu Mas Bang, banyak apa, talenta-talenta yang lain lagi yang lebih bagus lagi sepertinya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi iya, memang pesertanya memang bagus-bagus semua,
3: iya,
1: gitu. Jadi
3: bagus,
1: persaingannya juga semakin
3: persaingannya ketat. Persaingannya semua memang
1: kalau boleh saran, apa nih buat kita biar peserta kita bisa lebih bisa stand out gitu, bisa lebih menonjol gitu, untuk mudah-mudahan kita berharap bisa mewakili Korwil kita dan juga nanti bisa mewakili di nasional. apa nih, mungkin ada masukan dari Bung Dwiki sarannya untuk calon-calon peserta ini?
3: Mungkin coba pilih lagu yang sesuai karakter suara gitu.
1: Oke, pilih lagu sesuai dengan karakter suaranya. Jadi itu yang pertama.
3: Ya, terus tunjukkan ciri khasnya kalau kita tuh ada nilai lebih dan berbeda gitu.
1: Oke.
3: Iya, gitu ya. Seperti itu.
1: Oke.
3: Juga bisa
1: saya mungkin. Saya tuh maunya Bung Dwiki sebenarnya kasih contoh itu. Okay.
3: Aduh, gak bisa nyanyi nih bang.
1: Terus ada lagi?
3: Lebih menghayati mungkin gitu. Agar apa bisa menarik juri gitu kan.
1: Oke.
3: Bisa jadi nilai lebih juga.
1: Kalau secara ini, secara look gitu, maksudnya tuh dari busana, dari baju yang dikenakan, dandanan, gimana? Kalau kita?
3: Kalau kita
1: masih agak, misalnya kalau dengan dari daerah lain gitu,
3: dandanan
1: apa,
3: kayaknya kita sama aja bang ya.
1: Apa harus memang lebih jor-joran lagi? Maksudnya dari bapak penyisian udah harus,
3: iya,
1: harus
3: lebih jor-joran lagi
1: dari ya, awal gitu. Nggak bukannya di keep pas nanti kalau masuk final baru bau pakai yang gong gitu pakaiannya atau gimana?
3: Harusnya dari audisi juga sudah lebih jor-joran mas, untuk menarik itu juga ya, menarik perhatian juga kayaknya, karena kita kan juga di voting kan.
1: Bang Ari
3: ya, mungkin bisa menarik perhatian yang voting.
1: Gitu. Berarti kalau voting itu berarti udah ada video kita ya nanti ya?
3: Iya. Nanti kan kita siaran langsung juga kan?
1: Itunya. Oh akan live juga ya, dikit di YouTube channel kita.
3: Di YouTube channel kita.
1: Oke baik. Nah Bunyu kita tahan dulu, kita ke pertanyaan dari YouTube channel kita. Ini dari Ramadhani yang menanyakan terkait kekhawatiran peserta dari tahun-tahun belakang. Bagaimana panitia bisa memastikan bahwa juri bintang radio bisa objektif dan berintegritas? Terima kasih. Ini mengenai juri.
3: Untuk juri tahun ini kita cari yang dari profesional semua bang. Dari yang memang praktisi musik, dari ini juga apa, sekolah musik juga. Kita cari yang independen lah, yang profesional untuk tahun ini. Kita coba cari yang seperti itu tahun ini bang. Kita bisa
1: berapa orang
3: memastikan juri lah.
1: Kalau untuk nanti
3: tiga

0: tidak semua orang siap untuk kalah, ya, tapi lebih siap untuk menang saja gitu.
1: Ya. Nah,
0: seperti apa?
1: Ya, kita dari awal sudah komitmen ya, dari pemilihan juri kita juga komitmen untuk memilih juri yang independen, yang profesional gitu kan, agar nantinya tidak ada kontroversi atau tidak ada penolakan-penolakan lagi di belakang itu Bang Hari. Dan pemilihan juri juga kita sudah usahakan untuk memilih yang profesional tanpa ada kepentingan ya, seperti itulah.
0: Oke. Dan juga perlu jadi catatan juga kalau hasil dari juri tidak bisa diganggu,
1: tidak bisa
0: juga
1: ya, jadi udah. Ya. Nah, itu juga kan sekarang tidak cuman dari juri aja, dari voting juga ini juga kita perhitungkan 30% dan 70% dari penilaian juri nanti.
0: Dan memang mungkin mata telinga dari juri itu berbeda dengan kita sebagai orang biasa yang menikmati penampilan yang musik dari peserta ya. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang kita tidak tahu yang diperhitungkan oleh juri ya.
1: Apalagi kan banyak nanti penilaian-penilaiannya dari intonasi kita. Kadang kita orang awam juga gak ngerti juga kan Bang. Yang
0: kita perlu banyak belajar lah sama Bung Dwiki nih ya. Oke, mengenai cari bintang-bintang baru ini. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita berakhir, mungkin ada yang mau disampaikan Bung Yan untuk RRI Fest ini juga harapannya.
2: Ya, baik ya. Kami berharap RRI Fest ini mencapai tujuan dan maksudnya, di mana menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi, memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan asta cita Indonesia sesuai apa yang diwacanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Dan kami berharap ya Mas Hare, masyarakat umum nanti bisa berkolaborasi dengan kita, hadir di RRI PES di tanggal 3 untuk mengikuti berbagai kegiatan yang kita siapkan, yang seperti saya sampaikan tadi, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, mereka juga bisa aktivasi digital melalui Dukcapil, atau yang mau berbelanja di UMKM kita bisa ada, kita bisa mendukung UMKM kita ya untuk pergerakan ekonomi masyarakat kita. Dan juga ada kegiatan kepedulian lingkungan kita, semoga ini hal-hal seperti ini ya bisa menjadikan RRI ini memang berdampak kepada masyarakat, tidak hanya menyampaikan informasi ya dan hiburan kepada masyarakat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini sukses ya Mas Are,
0: melalui
2: dukungan-dukungan yang dilakukan oleh semua pihak lah. Insya Allah kami berharap kegiatan RRI PES bisa berjalan sukses dan lancar.
0: Amin. Oke, Bung Dwiki, boleh sedikit mungkin harapannya atau mungkin ada pesan juga untuk para calon bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026.
1: Ya, baik Bang Hari. Harapan saya sih bintang radio ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya di olah suara gitu Bang Hari. Yang saya ini lagi ingatkan lagi yang belum daftar
0: buruan ya.
1: Buruan daftarnya. Sampai tanggal 31 Agustus 2026.
0: Semoga kita bisa mendapatkan talenta-talenta baru yang siap menjadi bintang Radio Indonesia untuk masa depan. Dan juga sesuai dengan harapan tadi untuk kegiatan RRI Fest dan juga bintang radio ini juga tidak hanya kita memberikan hiburan untuk masyarakat, tapi juga ini juga bisa membuka geliat ekonomi melalui UMKM dan juga meningkatkan kreativitas dan juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Semoga semuanya acaranya bisa lancar sambil siap-siap juga ya untuk beberapa hari lagi ini. Terima kasih untuk sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Bung Dwiki dari Bintang Radio Indonesia 2026 Bengkulu dan juga Bung Yan untuk RRI Fest 2026. Dan ini juga mengakhiri obrolan kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Haryansa pamit. Sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat dan bantuan dapat diperoleh melalui pendaftaran di nomor WhatsApp. Dan faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax dan tidak benar. Video Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi dari Menteri Keuangan @menkeuri. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI (Artificial Intelligence). Dan Kementerian Keuangan juga telah mengimbau untuk masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan juga untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti Sandiwara Radio, produksi dari Komdigi Republik Indonesia dengan judul Jejak Pangan Nusantara. Untuk itu, Anda yang bersama kami di 92,5 FM atau juga di 747 AM dan juga di RRI Digital, juga aplikasi streaming di rri.co.id, tetap bersama kami. Dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti Sandiwara Radio Komdigi Republik Indonesia dengan judul Jejak Pangan Nusantara.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: stop, Pak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
2: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: Jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Ya ora iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, bapak, pak. Ini loh, pak. Mereka sudah datang, pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini bapak dengarkan aku ya, pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan bapak.
2: Aduh bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
4: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
5: Bapak! Bapak! Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
5: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka. Ya, tanah Pak. Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
5: Bapak.
1: Bangun, Pak. Pak, bangun, Pak.
5: Bapak.
6: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
7: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
8: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, menutup kebersamaan kita di pagi ini, satu informasi dari rri.co.id, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu terus melangkah maju dalam memperkuat usaha konservasi satwa liar yang dilindungi. Pada Sabtu 22 Agustus lalu, tim BKSDA Bengkulu berhasil memasang perangkat pemantau atau GPS collar pada salah satu gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat, wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan prosedur penanganan medis dan teknis pemasangan berjalan aman dan juga lancar. Dan disampaikan proses penanganan dimulai dari hasil laporan tim monitoring di lapangan setelah dipastikan gajah dapat dilakukan pemasangan GPS collar ini. Tim pemasangan segera bergerak dengan diawali melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan secara menyeluruh hingga pengambilan sampel darah dan feses untuk kebutuhan analisis di laboratorium. Kepala Balai KSDA Bengkulu Agung Nugroho mengatakan pemasangan GPS collar ini menjadi poin utama kegiatan ini agar keberadaan, pergerakan, dan juga populasi kelompok gajah di Bentang Alam Seblat dapat dipantau secara berkala dan juga akurat. Gajah yang terpasang GPS collar ini merupakan gajah betina dan diperkirakan memiliki bobot tubuh sekitar 2,8 hingga 3 ton. Dan ini tentunya menjadi keberhasilan yang merupakan langkah strategis dalam menghadirkan data pemantauan yang lebih akurat dan juga real time. Mengetahui pola pergerakan kawanan gajah ini tidak hanya dapat merespon risiko konflik satwa dan manusia secara lebih cepat, tetapi juga bisa memperkuat mitigasi serta pengelolaan habitatnya secara bijak. Dan informasi selengkapnya mengenai gajah Sumatera yang berhasil dipasang GPS collar ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal

Sama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Bengkulu siang ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda, karena spesial hari ini di RRI Bengkulu sedang mengadakan berbagai kegiatan perlombaan ya, mulai dari antar karyawan dalam rangka Hari Radio dan juga RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Kami juga nantinya akan mengadakan launching di tanggal 3 September. Dalam tiga kegiatan tersebut meliputi banyak ya, mulai dari penanaman pohon, senam bersama, donor darah, lalu ada paru MKM juga nanti, dan masih banyak rangkaian acara lainnya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Es Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jasel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Felix Rindy Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Yang kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wild card untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wild card di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wild card dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wild card ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target saya Padang kita bisa juara atau lolos kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat, dan kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak kuyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi, serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram at bintaradio.id, TikTok at bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sari Berita, Pemkot Bengkulu pastikan stok BBM aman, warga dihimbau tidak panik buying. Perkuat konservasi gajah Sumatera, BKSDA Bengkulu pasang GPS koler di bentang alam sebelah. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Pemkot Bengkulu pastikan stok BBM aman, warga dihimbau tidak panik buying. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan

0: bahan bakar minyak BBM di wilayah Kota Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat dihimbau tidak panik maupun melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Pembriansa, mengatakan Pemkot Bengkulu bersama jajaran Forkopimda, Polresta Bengkulu, dan Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Medi, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan, serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga distribusi tetap aman dan kondusif.
1: Terkait antrian BBM, sebenarnya kita dari Pemda bersama Forkopimda, Makapolres ini terus mensosialisasikan ke warga masyarakat agar tidak panik, tidak membeli berlebihan ya.
0: Medi mengingatkan, pembelian secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrian dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Pemkot Bengkulu berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu kepanikan. Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, pasokan BBM diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Agung Nugroho, pihaknya baru-baru ini melakukan pemasangan GPS collar pada gajah liar berjenis kelamin betina berbobot 3 ton di Bentang Alam Seblat. Langkah strategis ini dilakukan untuk menghadirkan data pemantauan yang akurat dan real-time. Kehadiran teknologi ini menjadi pijakan vital dalam respon risiko konflik satwa dengan manusia secara lebih cepat sekaligus memperkuat mitigasi serta pengelolaan habitatnya secara bijak. Agung Nugroho menambahkan bahwa data spasial dari perangkat pemantau tersebut akan memberikan gambaran presisi mengenai pola pergerakan harian kawanan gajah di wilayah Mukomuko. Pemantauan berbasis data ini dinilai sangat krusial guna meningkatkan efektivitas perlindungan dan memastikan keberlanjutan hidup populasi gajah liar di bentang alaminya. Sebagai langkah ke depan, Agung Nugroho menyatakan bahwa pihak BKSDA Bengkulu berencana memasang GPS collar pada kawanan gajah lainnya yang dibarengi dengan pengawasan intensif oleh tim Angon Gajah Liar, penggabungan teknologi pemantau dan patroli lapangan yang fokus memusnahkan jerat serta bahan berbahaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan koridor gajah secara menyeluruh dari berbagai bentuk ancaman. Pendengar, Kuarda Bengkulu beserta jajaran mengikuti upacara ulang janji pada rangkaian HUT ke-65 Gerakan Pramuka. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Narbianto.
3: Kuartir Daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu menggelar upacara ulang janji di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Rabu malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026. Ketua Kuarda Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, ulang janji merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya jajaran Kuarda Bengkulu melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu. Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat dan komitmen anggota Gerakan Pramuka di Bengkulu.
4: Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari ulang tahun Gerakan Pramuka. Ini kegiatan yang kedua. Yang pertama kita sudah melaksanakan ziarah makam pahlawan, kita lanjutkan dengan ulang janji. Kemudian Jumat tanggal 28 kita adakan apel besar Gerakan Pramuka.
3: Selain ulang janji, Kuarda Bengkulu masih akan melanjutkan kegiatan peringatan dengan apel besar Gerakan Pramuka yang akan digelar pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Hamka Sabri berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut semakin memperkokoh semangat kebersamaan dan pengabdian anggota Pramuka di Provinsi Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan workshop penguatan pemerintahan digital di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya kembali dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu mengikuti workshop penguatan kapasitas pemerintah daerah terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang kini dikenal sebagai pemerintahan digital. Kegiatan tersebut berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu Dr. Nelly Alesa mengatakan dukungan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran Kominfotik dan tim teknologi informasi untuk memperkuat kapasitas serta kompetensi. Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman baru dalam penerapan sistem pemerintahan digital yang semakin terintegrasi.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan support dari PT Telkom Indonesia untuk melakukan workshop ke Nusa Tenggara Barat dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang saat ini dikenal dengan pemerintahan digital, sehingga kami di jajaran Dinas Kominfotik, saya beserta tim IT melakukan workshop untuk peningkatan kapasitas kita dan penguatan kita untuk mengikuti ajang seleksi pemerintah digital di tingkat nasional.
3: Selain meningkatkan kemampuan internal, hasil workshop nantinya akan menjadi bekal bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menghadapi seleksi pemerintahan digital di tingkat nasional. Dinas Kominfotik bersama tim teknologi informasi diharapkan dapat mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan agar Bengkulu mampu bersaing dan menunjukkan kemajuan transformasi digital di daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, Museum Negeri Bengkulu menampilkan jejak sejarah dalam pameran senjata tradisional. Selengkapnya disampaikan Nida Kofia.
6: UPTD Museum Negeri Bengkulu menggelar pameran senjata tradisional sebagai upaya mengenalkan koleksi sejarah dan budaya kepada masyarakat dan juga pelajar. Pameran tersebut berlangsung di ruang pameran temporer dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Haji Zul Hendri Esos, MPD. Kepala UPTD Museum Negeri Bengkulu, Merdian Sonpri Esos, mengatakan pameran senjata tradisional merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada Juni hingga November 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan koleksi museum sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan, sejarah, dan juga budaya. Mardian menjelaskan, pelaksanaan pameran tersebut juga menjadi bagian dari upaya Museum Negeri Bengkulu untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi koleksi.
7: Di UPTD Museum Negeri Bengkulu sangat besar manfaatnya bagi penguatan nilai sejarah dan budaya bagi pelajar dan masyarakat.
6: Sementara, Kurator UPTD Museum Negeri Bengkulu, Suci Utami, mengatakan pameran ini menampilkan berbagai jenis senjata tradisional yang menjadi koleksi dari museum. Di antaranya, keris, tombak, golok, pedang, samurai, senjata berburu, hingga tongkat komando.
8: Pelajar, selain itu juga masyarakat umum yang memang berminat terkait dengan pelestarian senjata.
6: Lebih lanjut, pameran senjata tradisional ini menjadi salah satu cara mengajak generasi muda melihat lebih dekat dengan jejak sejarah yang tersimpan dalam berbagai koleksi. Suci berharap pameran tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin tertarik mengenal dan menggali informasi mengenai senjata tradisional yang ada di Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
2: Mendengar, sebanyak 31 unit rumah tidak layak huni RLTH di Kabupaten Bengkulu Utara yang didanai melalui APBD tahun 2026 telah menerima bantuan secara penuh. Saat ini penerima manfaat kini telah mulai melakukan proses pembangunan dan perbaikan rumah. Berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini, progres fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bengkulu Utara, Mudadi, mengatakan setiap rumah penerima bantuan mendapatkan uang rehab sebesar Rp20 juta. Selain yang didanai melalui APBD, program rehab rumah tidak layak huni ini juga berjalan di Kecamatan Enggano. Sebanyak 63 unit rumah tidak layak huni di pulau terluar tersebut mendapatkan bantuan yang bersumber dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk tahap pertama, masing-masing penerima telah menerima bantuan sebesar Rp10 juta. Sementara bantuan tahap kedua akan dicairkan setelah proses pembangunan atau perbaikan rumah mencapai progres fisik 100%. Dengan demikian, rehab rumah tidak layak huni tidak hanya berjalan di wilayah dataran Bengkulu Utara saja, namun juga menjangkau masyarakat yang ada di kepulauan, yakni Pulau Enggano. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Taman Lupis Simpang Kandis menjadi pilihan warga untuk bersantai. Keramaian pengunjung turut memberi peluang bagi pedagang kecil di sekitarnya. Selengkapnya disampaikan reporter Zulkifli.
9: Keberadaan Taman Lukis kawasan Simpang Kandis, Kota Bengkulu menjadi tempat favorit masyarakat untuk melepas penat dari sore hingga malam hari, di mana suasana yang nyaman serta ramainya pengunjung menjadikan ruang terbuka ini tidak hanya sebagai tempat bersantai, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil di sekitarnya. Warga mulai berdatangan untuk duduk santai, berbincang bersama keluarga maupun kerabat atau teman menikmati suasana taman. Keramaian biasanya semakin terasa saat akhir pekan, ketika masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Salah seorang pengunjung, Soeharto, mengatakan dirinya cukup sering datang ke Taman Lukis untuk menghabiskan waktu luang. Belum lagi jumlah pengunjung mulai meningkat sejak sore dan biasanya lebih ramai pada akhir pekan, terutama minggu hingga malam hari.
10: Ya, nanti sore mulai nanti kan ya hari minggu kan ini.
11: Ya.
10: Hari minggu itu biasanya sore itu ramai biasanya, malam.
9: Bagi pedagang kecil, ramainya pengunjung menjadi peluang untuk meningkatnya pendapatan. Salah seorang pedagang, Esbua Lopi, mengaku telah berjualan di sekitar Taman Lukis selama sekitar 5 tahun. Untuk pembeli, menurut Lopi, biasanya mulai berdatangan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Apalagi semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke taman, semakin besar pula peluang dagangnya terjual.
12: Sejak 5 tahun yang kebelakang tuh lah, Bang. Lumayan agak ramai, apalagi di hari-hari yang libur kan, nah itulah cukup-cukup ramai lah, Bang. Karena tadi itu tadi, Bang, karena tempat orang lalu-lalang lewat, yang kedua keramaiannya, Bang.
9: Lopi juga berharap keberadaan Taman Lukis terus dikembangkan, terutama dari sisi fasilitas, kebersihan, dan kenyamanan. Dengan begitu, taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi masyarakat, tetapi juga dapat terus menggerakkan aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitarnya. Zulkifli Afriansyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar pengusaha mebel lokal bersaing keras di antara maraknya produk jadi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Vicky Purwanti.
13: Perajin mebel lokal masih menghadapi persaingan dengan produk mebel jadi dan instan yang lebih praktis serta mudah diperoleh masyarakat. Salah satunya, Herman, perajin mebel yang telah menjalankan usaha selama sekitar 15 tahun dengan membuat berbagai kebutuhan parabot rumah tangga. Usaha tersebut dijalankan Herman sebagai pekerjaan yang diteruskan dari sebelumnya dan hingga kini tetap menjadi sumber penghasilannya. Dalam sehari, ia dapat membuat sekitar 2 produk mebel seperti lemari dan berbagai parabot rumah tangga lainnya. Permintaan mebel saat ini mengalami sedikit penurunan akibat kondisi ekonomi masyarakat yang banyak bergantung pada sektor pertanian.
14: Ya, perekonomian karena kita tergantung dari pertanian, banyak ada gagal panen kan, jadi turun harga sawit itu jadi kurang gitu. Kesini harga batu yang digunakan sekarang kayu bawang, untuk pendapatannya agak sulit lah sekarang. Kalau harga ada peningkatan kayunya, harga kayunya ini.
13: Persaingan dengan produk mebel instan juga menjadi tantangan karena masyarakat cenderung memilih barang yang sudah tersedia dan bisa langsung dibawa pulang. Kondisi tersebut membuat produksi mebel lokal harus menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Herman menyebutkan, bahan baku yang digunakan saat ini salah satunya kayu bawang. Namun, kayu dengan kualitas bagus semakin sulit didapatkan dan harganya mengalami kenaikan. Untuk kayu ukuran sekitar 2 meter, harganya kini mencapai 2,2 juta dengan kenaikan biaya bahan baku yang mempengaruhi produksi sekitar 10%. Di sisi lain, Roni sebagai pengguna produk mebel lokal mengatakan memilih mebel buatan perajin lokal karena dapat memilih langsung bahan yang digunakan serta meminta ukuran dan desain sesuai kebutuhan.
15: Yang pastinya kalau kita memilih mebel ya lokal itu ya kan, kita bisa meninjau langsung dari segi bahannya. Oh, ini mau kita mau pakai bahan kayu jati kah, kayu bawang kah. Nah, kemudian juga kita bisa merequest bagaimana ukiran pahatannya dan bagaimana ukuran besar kecilnya gitu.
13: Roni menilai harga mebel lokal yang relatif lebih mahal tetap sebanding dengan kualitas dan ketahanannya karena biaya bahan baku serta proses pengerjaan turut mempengaruhi harganya. Ia berharap perajin tetap menjaga kualitas mebel lokal meski persaingan dengan produk instan dan penjualan secara online semakin ketat. Usaha mebel diharapkan tetap bertahan di tengah persaingan produk instan dan kenaikan harga bahan baku. Ketersediaan bahan baku kaya berkualitas serta tenaga kerja juga diharapkan lebih mudah diperoleh agar produksi mebel tetap berjalan. Dari RRI, Vicky Puranti melaporkan.
2: Pendengar, rasa bangga dan haru dirasakan Praise Shalom Chelsea, salah satu peserta Gita Bahana Nusantara GBN asal Provinsi Bengkulu, dengan jenis suara sopran setelah berhasil tampil maksimal membawakan lagu-lagu kebangsaan di hadapan Presiden Republik Indonesia, para menteri, dan tamu undangan di Istana Merdeka Jakarta. Momen tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Chelsea dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Terlebih dirinya dipercaya mewakili Bengkulu dalam tim paduan suara yang tampil pada detik-detik proklamasi. Saat diwawancara RRI melalui sambungan telepon, Chelsea mengungkapkan berbagai suka duka selama mengikuti rangkaian GBN, mulai dari bertemu teman-teman baru dari 38 provinsi hingga mendapatkan pengalaman tentang budaya, wisata, dan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, masa karantina juga memberikan tantangan karena penggunaan telepon seluler sangat dibatasi dan jadwal kegiatan berlangsung padat sejak pagi hingga malam, mulai dari latihan fisik, kedisiplinan, hingga latihan vokal. Meskipun melelahkan, pengalaman tersebut justru mengajarkan Chelsea menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim tanpa membedakan latar belakang daerah maupun budaya. Chelsea mengatakan kesempatan mengikuti GBN tidak dapat dirasakan semua orang karena proses seleksinya cukup ketat dan membutuhkan kemampuan serta persiapan yang matang. Dalam penampilannya, tim GBN membawakan sejumlah lagu, diantaranya Hari Merdeka, lagu bernuansa Sabang sampai Merauke, lagu Melayu, lagu perdamaian dengan tempo dangdut, serta Bunga Seroja. Chelsea berpesan kepada calon peserta GBN tahun berikutnya agar mulai mempersiapkan diri sejak sekarang dengan rutin berlatih membaca not balok karena peserta tidak hanya dituntut memiliki kualitas suara yang baik, tetapi juga harus mampu membaca notasi musik yang telah dipersiapkan oleh dewan juri. Pendengar, rempah alami masih jadi pilihan masyarakat di tengah maraknya bumbu instan. Selengkapnya disampaikan Bunga Ramadhani.
11: Rempah-rempah alami masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bumbu masakan sehari-hari. Berbagai jenis rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, dan cabai banyak digunakan karena dapat memberikan rasa serta aroma yang khas pada masakan. Penggunaan rempah alami juga masih melekat dalam kebiasaan memasak masyarakat, terutama untuk mengelola makanan rumahan dan berbagai masakan tradisional. Meski bumbu instan semakin mudah ditemukan, sebagian masyarakat tetap memilih rempah alami karena dapat diolah dan digunakan sesuai kebutuhan. Salah seorang penjual rempah, Dona, mengatakan permintaan masyarakat cukup banyak pada racikan yang digunakan untuk mengelola berbagai hidangan, mulai dari ayam, rendang, soto, hingga masakan berbahan dasar ikan.
16: Stok ayam, rendang, bumbu soto, dengan bumbu ikan.
11: Untuk menjaga kualitas produk, rempah yang digunakan dipilih dari bahan yang masih segar sebelum kemudian diolah menjadi bumbu. Rempah tersebut dibuat sendiri oleh penjual, sementara jenis yang banyak dicari pembeli diantaranya lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Dona mengatakan penjualan rempah alami saat ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut lebih berkaitan dengan daya beli masyarakat yang menurun sehingga pembeli cenderung mengurangi jumlah rempah yang dibeli. Sementara itu, salah seorang pembeli, Tuti, mengatakan dirinya memilih membeli rempah alami karena merasa bahan tersebut lebih segar dan dapat digunakan untuk memasak sehari-hari.
17: Ya, karena rempah alami ini kan menurut saya lebih segar kan dan juga bisa digunakan untuk memasak sehari-hari tentunya.
11: Tuti mengaku cukup sering membeli rempah alami, biasanya sekitar 1 kali dalam seminggu atau ketika persediaan rempah di rumah sudah habis. Ia biasanya membeli kunyit, jahe, lengkuas, dan cabai karena bahan tersebut sering digunakan sebagai bumbu dalam berbagai masakan. Menurut Tuti, rempah alami memiliki kelebihan dibandingkan bumbu instan karena dapat memberikan rasa dan aroma yang lebih kuat pada masakan. Keberadaan penjual rempah alami juga dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bumbu dapur karena bahan dapat diperoleh lebih mudah. Tuti berharap penjualan rempah alami tetap bertahan sehingga masyarakat masih memiliki pilihan untuk mendapatkan rempah segar. Di sisi lain, Donna berharap usaha rempah alami yang dijalankannya dapat kembali berkembang dan semakin maju. Ia juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga aktivitas jual-beli di Kota Bengkulu dapat kembali ramai. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
2: Mendengar Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan Lomba Cerdas Cermat LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Acara kompetisi antar pelajar tersebut berlangsung secara meriah dan tertib di Gedung Serbaguna Komplek Pemerintah Daerah Pemda Kaur. Kehadiran lembaga pengawas pemilu ini diwakili secara langsung oleh 2 komisioner Bawaslu Kaur. Kehadiran jajaran Bawaslu Kaur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur, Musli Hudin, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut sangat baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan LCC ini. Ia berharap ajang cerdas cermat tersebut dapat menjadi sarana efektif dalam membina mentalitas positif, memperluas wawasan kebangsaan, serta mengasah kritisnya pemikiran para siswa SMA sederajat di Kabupaten Kaur. Informasi lainnya pendengar, 25 tahun bertahan, Isnaini pertahankan tradisi pembuatan ragi tapai di Bengkulu Selatan. Selengkapnya disampaikan Beta Melika.
18: Di tengah semakin langkahnya pembuatan ragi tapai tradisional di Bengkulu, ada sebagian masyarakat sudah familiar, namun ada pula yang belum mengenalnya. Ragi merupakan adonan bulat pipih berbahan dasar tepung beras, berfungsi untuk membantu proses fermentasi beras ketan maupun singkong menjadi tapai. Meskipun tergolong langka di Bengkulu, seorang pembuat ragi bernama Isnaini dari Bengkulu Selatan berhasil mempertahankan usaha warisan turun-temurun dari neneknya selama 25 tahun hingga sekarang. Saat ini, hanya dirinya dan saudaranya yang masih menjalankan usaha tersebut. Ragi buatannya bahkan dipasarkan hingga ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Pagaralam, Rabu Mulih, dan Empat Lawang. Selain ini mengatakan, seluruh proses pembuatan ragi masih menggunakan resep yang diwariskan keluarganya dari generasi ke generasi tanpa mengubah tahapan maupun bahan yang digunakan.
19: Kalau aku tuh pokok turun-menurun dari nenek sampai emak sampai mbak kini sekarang. Kalau lah 25 tahun.
18: Untuk menghasilkan ragi yang berkualitas, proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Adonan terlebih dahulu diperam atau dilebong selama 2 hari 2 malam. Kemudian dikeringkan selama 4 hingga 5 hari hingga benar-benar siap digunakan. Dalam sepekan, Isna ini dapat membuat ragi sebanyak 1 hingga 2 kali. Sekali produksi mampu menghasilkan sekitar 1000 keping ragi. Salah seorang pelanggan, Abida, mengaku telah menggunakan ragi buatan Isna ini selama sekitar 2 tahun. Ia menilai kualitas fermentasi ragi tersebut baik dan membuat hasil tapai lebih konsisten.
20: Sebagai pembuat tapai ketan, kualitas ragi itu penentu utama. Ragi buatan Ibu Isnaini ini tidak pernah gagal. Rasanya manis, pas, dan aroma khasnya beda dengan ragi kemasan toko.
18: Keberadaan pembuat ragi tradisional seperti Isnaini tidak hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan mempertahankan pengetahuan dan cita rasa warisan kuliner masyarakat Bengkulu Selatan. Dengan itu, sudah sewajarnya bagi peminat tapai mencobanya. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Kami beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Di balik hamparan lahan pertanian, tersimpan harapan baru bagi para petani di Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan bawang putih sebagai komoditas yang menjanjikan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat tindak lanjut penanaman bawang putih serentak dalam rangka percepatan swasembada bawang putih yang digelar Polda Bengkulu. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas target penanaman, tetapi juga bagaimana memastikan para petani mendapat pendampingan agar tanaman yang mereka rawat dapat memberikan hasil. Penanaman bawang putih sendiri telah dimulai di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang dan Lebong sebagai bagian dari program percepatan swasembada bawang putih nasional. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid SIK menekankan pentingnya kerjasama dalam mensukseskan program tersebut. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, instansi pertanian, kelompok tani, penyuluh, dan seluruh pihak terkait. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili rekan bekerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Bidara di Bengkulu kembali menggelar audisi Bidara Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bidara Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintar Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bintar Radio dengan hashtag Bintar Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bintar Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Bang, makan bang.
1: Hah? Iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu siang ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan

Mendengar harga emas batangan Antam mengalami penurunan selama 2 hari berturut-turut. Pada Rabu kemarin, harga emas turun Rp18.000 menjadi Rp2.750.000 per gram. Penurunan kembali terjadi pada hari Kamis 27 Agustus sebesar Rp27.000 menjadi Rp2.723.000 per gram. Artinya dalam 2 hari harga emas terkoreksi total Rp45.000 per gram. Harga jual kembali ataupun buyback juga turun menjadi Rp2.583.000 per gram. Pergerakan harga emas yang fluktuatif membuat masyarakat perlu terus mencermati harga terbaru sebelum memutuskan membeli maupun menjualnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pendengar Lingkar Inisiatif Indonesia meminta Kementerian Kehutanan memperkuat pemulihan habitat gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat Bengkulu. Berdasarkan patroli hingga Juli 2026, lembaga tersebut mengklaim menemukan 37 titik perambahan seluas lebih dari 200 hektar, 5 titik pembalakan liar, serta 1 titik pertambangan tanpa izin. Temuan ini muncul setelah operasi Merah Putih digelar pada akhir 2025 untuk menertibkan aktivitas yang merusak kawasan. Lingkar Inisiatif menilai pengawasan lanjutan diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya perusakan habitat satwa yang dilindungi. Pelindungan Bentang Alam Seblat membutuhkan pengawasan dan penanganan berkelanjutan untuk menjaga habitat serta keberadaan satwa liar di kawasan tersebut. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan sepanjang Bengkulu siang ini. Nanti di pukul 15.00 akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kos pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

0: tepat. Caranya bagaimana, Bu?
1: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke Posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
0: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
1: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku Pamong Budaya

0: lebih mudah? Kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Asbullah selaku ahli muda pamungudaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Asbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Asbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, sudah memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
2: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan tadi di lapiloing misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu langgan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini, pola ruangnya, dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini. milik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi, tetapi di Sumba warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita. Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang. Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerja sama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan? Karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya. Ya, seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu?
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan. Iya,
0: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari alang-alang lebar, Gandus, Bimara 1, dan Kertapati.
3: Yang diterima oleh 143 CPG, ya, itu sudah sekitar 630 miliar untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif.
0: Saudara, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali Warta Belaja Sumba sore hari ini dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Lebar 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data dari Badan Penanggulangan Bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar klik.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furqon, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar permukiman atau lahan.
3: Menghimbau masyarakat untuk sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas. Kami mengimbau untuk keluar memakai masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
1: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, berikut kita simak komentar warga Provinsi Lampung terkait dengan dampak kabut di wilayah Belaja Sumba yang berhasil dihimpun Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Roni, kita harus jujur sih, kabut asap ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Lucunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Saya Hendra, saya heran. Kejadian ini berulang hampir tiap musim kemarau. Tapi seperti tidak pernah ada mitigasi yang jelas dari tahun ke tahun. Jangan sampai masyarakat dipaksa terbiasa memaklumi udara beracun hanya karena pemerintah gagap menemukan solusi permanen.
0: Dari Lampung, pendengar, kini kita akan menuju ke RRI Jambi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handayani, terkait kabut asap dan ISPA di Kota Jambi.
3: Baik, pendengar, saya akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika, terkait kasus ISPA di Kota Jambi. Baik, Bu Rini, saat ini Kota Jambi diselimuti kabut asap. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menghadapi kabut asap ini?
4: Langkah Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya. Yang pertama, kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian kalau memang harus keluar, terpaksa keluar menggunakan masker.
3: Dampak kabut asap terhadap kesehatan seperti apa ini, Bu?
4: Jadi ya itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
3: Kasus ISPA yang ditemukan sudah berapa banyak, Bu?
4: Kalau kasus kita lakukan pemantauan memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali. Jadi minggu kemarin itu terakhir kasusnya 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Ini kita akan memantau harian.
3: Tren peningkatannya berapa persen tuh, Bu?
4: Sekitar berapa persen nih? 1700 naik jadi 1900. Sekitar 15%.
3: Peningkatan itu disebabkan karena kabut asap atau seperti apa?
4: Oh, kita nggak bisa mengatakan pasti, tapi yang kita lihat kan kecenderungannya, trennya. Karena yang berpengaruh itu kabut asap ya berasumsi bahwa itu disebabkan oleh kabut asap.
3: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika.
0: Masih bersama di Warta Belaja Sumba, pendengar, dan dari RRI Jambi kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Ya, pendengar, Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Al-Ashalasiyah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya dari Porkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar, sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
3: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi di BMKG dan beberapa channel yang terpercaya, setelah kami lakukan cek ke lapangan, verifikasi betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda. Dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, bersama masyarakat, kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Sukadana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat, dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebunnya lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar dan apalagi ditambah faktor angin dan tidak terkendali.
1: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berdengar dari Waikanan, kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: BPBD Kabupaten Belitung siapkan langkah antisipasi pasca kejadian kecelakaan personil damkar saat bertugas dalam misi pemadaman karhutla kemarin. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang melayani dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat sejumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutla. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan, penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat maupun unsur lainnya sehingga kekuatan setiap regu dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut pola penanganan karhutla selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
1: Personil karhutla ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan, Pak.
3: Ya.
1: Apa yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan apa ya, berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Kemarin kebetulan Pak Bupati juga sudah ini ya,
3: koordinasi lah ya.
1: Koordinasi dengan Dadim, dengan YTP juga gitu. Nanti kedepannya mungkin akan lebih luas lagi dengan PU juga kemarin.
2: Kolaborasi tersebut akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 KS untuk membantu penanganan kebakaran. Zainal menjelaskan tingginya kejadian kebakaran turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Pada Sabtu terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran yang harus ditangani petugas. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan pasokan air dalam jumlah besar. Api yang berada di bagian bawah permukaan tanah menyebabkan petugas harus melakukan penanganan lebih lama di satu lokasi. Zainal meminta masyarakat memahami kondisi petugas ketika terdapat banyak titik kebakaran yang harus ditangani secara bersamaan. Menurutnya, prioritas utama dalam penanganan karhutla adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pengamanan aset yang berdampak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara dari SP Belitung, kita akan beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, di Karhutla di Pangkal Pinang meningkat. Damkar catat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026, tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini memang apa luar biasa, apa namanya, terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan, baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya, tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Polda Kulon Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kulon Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, sambil proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Ya, pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Nah, kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Edukasi Demokrasi Pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema Pemilih Pemula Cerdas Demokrasi Berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing, menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar pemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi pemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
2: Beserta ada 16 sekolah atau 16 di Aliyah juga ada ya, keagamaan, dan juga ya, kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut menjadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
1: Tony menambahkan dengan adanya lomba cerdas cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya dari SP Bintuhan, kita akan beralih menuju ke RRI Bengkulu.

0: Ya, pendengar, realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu mencapai 667,43 miliar. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu telah mencapai 667 miliar lebih hingga 20 Agustus 2026, di mana angka tersebut meningkat 5,41% dibandingkan pada periode sebelumnya, seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
2: 20 Agustus, alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu sudah sekitar 630 miliar tuh, untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
1: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026, di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi, sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kabar kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada. Dan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, siaran telah diawali dengan Beranda Asta Cita yang disiarkan secara berjaringan nasional, kemudian dilanjutkan dengan Warta Belajar Sumba. Dan sore ini, Nafla kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi akan kami hadirkan sepanjang sore ini, pendengar, tentunya bersama lagu-lagu pilihan. Dan siaran RRI Bengkulu juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun, pendengar, melalui aplikasi RRI Digital yang mana dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Dan selain ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Barsena Bestandi Ruang Baru.

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan pemasangan 130 tapping box hingga Desember 2026. Nah, alat perekam pajak ini pendengar dipasang di sejumlah tempat usaha untuk membantu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus membuat pelaporan pajak lebih transparan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan tapping box ini memungkinkan transaksi usaha tercatat secara otomatis. Jadi data omset dari restoran, rumah makan, hotel, kafe hingga tempat hiburan juga dapat dipantau sebagai dasar pelaporan pajak. Nah, perangkat yang sudah terpasang juga terhubung dengan sistem pemantauan secara real time. Jika ada tapping box yang tidak aktif pendengar atau mengalami gangguan, tim gabungan dari Bapenda, Bank Bengkulu dan juga pihak penyedia dapat segera melakukan pengecekan. Dan melalui penambahan tapping box ini pendengar, pemerintah Kota Bengkulu juga berharap pengawasan pajak juga semakin baik, potensi kebocoran juga dapat diminimalkan dan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu bisa lebih optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
2: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang diklaim memperlihatkan fenomena langit berwarna merah setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026. Dalam video terlihat suasana langit gelap berwarna merah tua dengan lampu-lampu permukiman yang menyala. Namun pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran Tempo menunjukkan video itu bukan direkam di NTT, melainkan di Kolombia. Dan fenomena tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia. Dan video tersebut kemudian beredar kembali dengan narasi yang mengaitkannya dengan gempa di NTT. Jadi pendengar, video langit merah tersebut tidak berkaitan dengan gempa di Nusa Tenggara Timur. Tetap periksa sumber dan konteks sebuah video sebelum mempercayai ataupun membagikannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.

0: Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar, jumlah akun pengguna perdagangan aset keuangan digital di Indonesia terus bertambah. Jadi OJK mencatat hingga Juli 2026 jumlahnya telah mencapai 22,93 juta akun. Nah, pertumbuhan juga terlihat dari nilai transaksi aset kripto yang mencapai 20,52 triliun. Sementara itu, pendengar, transaksi derivatif aset keuangan digital tercatat sebesar 3,41 triliun pada periode yang sama. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan perkembangan ini tuh didukung infrastruktur perdagangan yang semakin lengkap. Dan saat ini pendengar terdapat 2 bursa aset keuangan digital, 2 lembaga clearing, 2 pengelola kustodian, serta 27 pedagang aset keuangan digital berizin. Nah, OJK juga menilai besarnya jumlah pengguna juga perlu diikuti dengan tanggung jawab industri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, perkembangan keuangan digital juga perlu dibarengi kesiapan sumber daya manusia, tata kelola teknologi, serta pemahaman terhadap risiko penggunaannya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Yukiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda,

Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

0: di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, buat kamu yang mengikuti film-film Marvel, jadi Avengers Endgame Encore dipastikan kembali tayang di bioskop Indonesia mulai September 2026, termasuk melalui jaringan sinema XX1. Nah, film ini masih membawa cerita utama Avengers Endgame yang pertama kali dirilis pada 2019. Nah, kita juga akan kembali ngelihat perjuangan para Avenger ini yang tersisa untuk memulihkan keadaan setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang hingga pertarungan besar menghadapi Thanos. Nah, tapi versi Encore bukan sekedar menayangkan ulang film yang sama, pendengar. Jadi Marvel juga menyiapkan sejumlah perubahan mulai dari penyesuaian visual pada beberapa adegan hingga perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Nah, yang cukup menarik, ada sekitar 4 menit materi adegan baru yang disiapkan khusus untuk pemutaran IMAX dan Infinity Vision. Nah, materi tambahan tersebut juga disebut berkaitan dengan Avengers Doomsday, sehingga bisa menjadi penghubung menuju cerita Marvel berikutnya. Jadi selain nostalgia lagi dengan salah satu film terbesar dalam perjalanan Marvel Cinematic Universe, penggemar juga punya alasan lain untuk kembali menyaksikan Marvel ini di layar lebar. Nah, Avengers Endgame Encore ini dijadwalkan juga mulai tayang di bioskop Indonesia pada 25 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk

0: dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
1: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.770

0: Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
1: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
0: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Pak, ngomong aja Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan

0: Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halaqoh tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini, skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim, sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Skill. 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan ruang digital selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga konten yang bersifat provokatif. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pendengar pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab agar tidak memperkeruh situasi baik di lapangan maupun di media sosial. Nah, pengawasan ditingkatkan seiring berlangsungnya aksi sejumlah kelompok masyarakat dan juga mahasiswa di sekitar gedung DPR atau MPR RI Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital juga memantau berbagai unggahan hingga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi tersebut. Nah, masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai informasi hanya karena viral ataupun ditonton banyak orang. Potongan video maupun narasi yang beredar di media sosial juga sebaiknya diperiksa sumber dan juga konteksnya sebelum dibagikan kembali. Dan pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan ruang digital tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dan konten yang memenuhi unsur pelanggaran juga akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kantong kresek hitam masih cukup sering digunakan untuk membungkus makanan karena memang praktis dan juga mudah ditemukan. Tapi ternyata pendengar, penggunaannya untuk makanan secara langsung sebaiknya mulai dihindari. Jadi BPOM menjelaskan bahwa sebagian besar kantong plastik itu merupakan hasil daur ulang yang dapat berasal dari berbagai jenis limbah. Jadi persoalannya bukan hanya karena warnanya hitam, tapi juga berkaitan dengan asal bahan dan juga apakah plastik tersebut memang aman untuk bersentuhan dengan makanan. Nah, resiko perlu lebih diperhatikan pendengar ketika kresek ini digunakan untuk makanan yang masih panas, berminyak, atau berlemak. Karena suhu tinggi dan juga kontak yang cukup lama juga dapat meningkatkan kemungkinan berpindahnya komponen dari kemasan plastik ke makanan. Karena itu pendengar sebaiknya gunakan wadah atau kemasan yang memang diperuntukkan bagi makanan. Jadi ada beberapa jenis plastik seperti HDPE, LDPE, PET, dan PP yang mana juga dapat digunakan sesuai peruntukannya. Jadi dengan tetap memperhatikan simbol taraf pangan dan petunjuk penggunaan. Jadi kalau beli makanan panas atau berminyak, hindari menaruh makanan langsung di dalam kantong kresek hitam. Jadi bawa wadah makanan sendiri atau milih kemasan yang sesuai bisa jadi pilihan yang lebih aman. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

92,5 FM, Pro 1 RRI Beku, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa siaran sore ini juga sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih sudah bersama kami menyimak berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan sejak sore tadi. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan juga jaga keselamatan. Dan siaran RRI Bengkulu ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Dan wakil kerabat kerja bertugas sore ini, Nafla pamit dari ruang dengar Anda dan terima kasih atas kebersamaannya, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Ganting, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang, kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran.

0: Kiran mau ikut kursus desain online.
1: Nah, itu baru Rudy versi 2.0.
2: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
0: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan,
2: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk kalian yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk edisi hari ini ya, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Mia menemani perjalanan Anda di hari ini tentunya hingga nanti pukul 24.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir, bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masyarakat.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Ya, pendengar, kurang tidur tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan ngantuk sepanjang hari, tapi juga bisa memengaruhi kondisi fisik hingga suasana hati. Nah, sejumlah perubahan yang muncul pada tubuh itu bisa menjadi tanda bahwa waktu dan kualitas tidur belum tercukupi. Tanda-tandanya seperti wajah tampak lelah, area mata terlihat kurang segar, hingga munculnya jerawat. Nah, kurangnya waktu istirahat juga bisa membuat seseorang merasa tidak enak badan ketika bangun pada pagi hari. Perubahan berat badan juga berkaitan dengan kebiasaan tidur yang kurang baik. Dan saat kurang tidur, seseorang bisa lebih mudah mengidam makanan tinggi gula, lemak, atau makanan kurang sehat lainnya, sehingga pola makan juga ikut berubah. Tanda lainnya pendengar adalah kebutuhan mengonsumsi kafein yang semakin meningkat agar tetap terjaga dan beraktivitas. Kopi atau minuman berkafein mungkin membantu mengurangi rasa kantuk sementara, tapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tubuh terhadap tidur yang cukup. Ya, kurang tidur juga bisa memengaruhi kondisi emosional seperti menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau mengalami perubahan suasana hati. Selain itu pendengar, kemampuan mengingat, berkonsentrasi, dan mempertahankan fokus saat menjalankan aktivitas sehari-hari juga dapat menurun. Dan orang dewasa pada umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Dan tidak hanya durasinya pendengar, kualitas dan keteraturan waktu tidur juga penting agar tubuh memperoleh waktu pemulihan yang memadai. Jadi jika gangguan tidur atau keluhan akibat kurang tidur terus berlangsung dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya Anda berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten ya, seperti dokter ataupun juga bisa berkonsultasi dengan dokter. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: turun. Angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk yang saat ini terus bersama kami. Kita masuk dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam ini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin request lagu, boleh ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 7307 0779. Sekali lagi, bagi Anda yang berpartisipasi, kami undang di 0811 7307 0779.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi Anda di kesempatan malam ini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perbedaan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data per 9 Februari 2026, sejumlah wilayah tercatat memiliki perbandingan kasus perceraian dan pernikahan yang relatif tinggi. Papua berada di posisi teratas dengan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan mencapai 82,84%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lain dalam data tersebut. Posisi berikutnya ditempati Papua Barat dengan rasio 50,74%. Sementara itu DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan angka mencapai 35,28%. Lantas bagaimana dengan Bengkulu? Ya, Bengkulu pendengar tercatat berada di posisi ke-6 dengan rasio sebesar 30,81%. Angka tersebut menempatkan Bengkulu sedikit di atas Sulawesi Utara yang memiliki rasio 30,58%. Pendengar, rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah kasus perceraian yang diputus dengan jumlah pernikahan yang terdaftar pada periode yang sama karena merupakan hasil perbandingan dua data tersebut. Dan persentase ini tidak berarti bahwa angka tersebut merupakan peluang setiap pasangan menikah untuk bercerai. Data ini memberikan gambaran mengenai perbandingan pencatatan perceraian dan pernikahan di masing-masing wilayah pada periode yang dihitung. Perbedaan rasio antar wilayah juga perlu dibaca bersama jumlah absolut pernikahan dan perceraian di mana serta karakteristik masing-masing daerah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Sumber tadi berasal dari Badan Pusat Statistik. Ya, informasi tadi pendengar bisa Anda update juga di rri.co.id.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada Elo dengan Pergi Untuk Kembali buat kita ke 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Cek Fakta untuk kesempatan malam ini. Dan tentunya pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati waktu santai bersama keluarga dan orang-orang terkasih, semoga saja malam ini juga bisa Anda nikmati lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan di kesempatan malam ini. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di malam ini, ada Mulan Jamila dengan...

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya menerima 3,25 juta. Sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @djenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu malam ini, kami update informasi Anda di kesempatan kali ini kembali dari rri.co.id. Di mana pendengar mendengar suara orang yang disayangi ternyata bukan hanya memberikan rasa nyaman secara emosional. Penelitian juga menunjukkan bahwa suara dari orang terdekat juga bisa berkaitan dengan respon biologis tubuh ketika seseorang sedang menghadapi stres. Dan penelitian yang dilakukan oleh Joe Selters dari University of Wisconsin Medicine mengamati respon anak perempuan setelah menghadapi situasi yang memicu stres. Dan studi tersebut membandingkan respon ketika anak mendapatkan interaksi langsung dengan ibu dan berkomunikasi melalui telepon dan kondisi pembanding lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mendengar suara ibu melalui telepon dapat memberikan efek menenangkan meskipun tidak terjadi konflik secara langsung. Respon tersebut terlihat dari perubahan indikator biologis yang berkaitan dengan stres dan kedekatan sosial. Pendengar, dalam penelitian itu komunikasi dengan ibu melalui suara dikaitkan dengan penurunan kadar kortisol, di mana hormon yang sering digunakan sebagai salah satu indikator respon stres. Efek hormonal yang muncul menunjukkan bahwa suara ibu bisa memberikan manfaat yang menyerupai interaksi secara langsung dalam konteks penelitian. Dan temuan ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi melalui suara bisa memiliki peran penting dalam hubungan sosial dan emosional. Percakapan melalui telepon pun dapat menjadi bentuk dukungan ketika seseorang tidak dapat bertemu langsung dengan orang terdekat. Dan pendengar, disampaikan juga dalam penelitian tersebut mengenai pemahaman bagaimana hubungan sosial bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap stres. Nah, jadi ketika sedang menghadapi hari yang berat, berbicara dengan orang terdekat mungkin bukan sekedar terasa menyenangkan, tapi juga bisa membantu memberikan rasa tenang. Untuk Anda mungkin yang sedang rindu seseorang, lagi menunggu telepon seseorang ataupun kabar seseorang, ada baiknya nih ya. Kalau lewat pesan WhatsApp kayaknya rasa menghilangkan stresnya nggak nyampe. Tapi kalau di telepon kemudian mendengarkan suaranya, kayaknya ini sudah jadi obat penenang tersendiri ya untuk Anda. Dan semoga saja suara-suara indah di seberang sana bisa mengobati kerinduan, bisa mengobati rasa nyaman, rasa sayang, dan lain sebagainya. Sehingga suara orang tersayang tersebut bisa menjadi pereda stres Anda. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

mengungkapkannya. Siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan.

0: Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, Istana Papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak. Dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar diintegrasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah tidak alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat, yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut, tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

Berdengar di mana-mana berada, dengan ini sesalah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Kami segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 FM. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini di si Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah. InsyaAllah dalam keadaan sehat. Dan kesehatan itu insyaAllah bisa kita manfaatkan untuk senantiasa zikrullah dan mendekatkan diri kepada Allah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita melakukan aktivitas, saya akan menyampaikan tentang tip atau cara ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau penyakit. Kita ini kadang-kadang tidak selalu senantiasa sehat. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Maka ketika kita mengalami sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk segera berobat. Tadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah, hadis riwayat Tirmizi. Ya. Namun di dalam kita berobat ini ataupun untuk sembuh dari sakit itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, ya. Supaya apa? Supaya kita itu senantiasa melakukan aktivitas berobat itu dalam nuansa keislaman kita. Yang pertama, dianjurkan kita untuk berobat. Jadi jangan kemudian kita tidak mau berobat, sakit abi Allah, takdir Allah. Ya. Sama sekarang ini misalnya kita dalam walaupun dalam kondisi new normal, keluar pakai masker, pakai sanitizer dan sebagainya, ya. Jaga jarak misalnya kan gitu. Ya, abiyalah enggak usah keluar pakai masker. Nah, itu nekat itu, ya. Tidak ada tawakal. Jadi tawakal yang salah. Saya tawakal kepada Allah. Itu konsep tawakal yang salah. Ya. Yang benar itu kalau kita sakit ya berobat kita. Ya. Perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak apa namanya itu meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dan apa merubah ketentuan Allah, tapi ikhtiar kita sebagai manusia tetap ketika kita sakit Rasulullah merintahkan kita untuk bertobat. Tadawau ya ibadallah, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi, itu perintah. Jadi kalau sakit ya berobat, jangan dibiarkan saja. Wah, ini kan sakit, oh Allah ngampunin dosa. Iya benar, Allah ngampunin dosa kita. Tapi tetap harus ikhtiar kita berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tip yang pertama, jangan kita biarkan penyakit itu senantiasa hadir dalam diri kita, tapi harus ada mujahadah untuk kita berobat ya, atau ikhtiar kita untuk berobat supaya kita bisa segera pulih. Kalau kita sembuh dari sakit, kan kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak lagi. Kita punya harta yang kaya, punya uang yang banyak, kita bisa berimpak, bisa bersedekah, bisa menolong orang dan sebagainya. Jadi harus sembuh, ya. Jadi jangan kemudian ketika kita sakit, ya kita biarkan saja. Tidak, tapi kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan, ya, dengan cara kita berobat. Jadi berobat itu adalah wasilah, jalan supaya kita sembuh, ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berobat ini adalah wasilah, berobat ini adalah jalan, jalan kesembuhan kita, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembuhkan tetap Allah. Maka jalannya adalah dengan berobat. Mungkin lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat perawat, lewat bidan, atau lewat pengobatan alternatif dan sebagainya. Yang penting kita lakukan, kita sembuh. Ya Allah, saya mohon kesembuhan. Misalnya kita patah, ya, patah kaki atau patah tulang misalnya kan. Apa iya kita, ya Allah, saya pengen sembuh. Ya enggak diurut, enggak bakal sembuh. Tapi ya Allah, melalui perantaraan tukang urut ini, ya Allah, sembuhkan sakit kaki saya yang patah, kembalikan seperti sedia kala. Kita stroke misalnya, ya,
terus kita gak mau berobat, ya bagaimana mau sembuh? Tapi kita terapi, kita pergi ke tempat urut dan sebagainya. Ya, ya Allah, melalui terapi yang saya lakukan, melalui pengobatan tradisional yang saya lakukan, sembuhkan penyakit stroke saya. Jadi jangan kemudian putus asa. Wala ta'asum birauhillah, Allah tidak senang kepada orang-orang yang berputus asa dalam hidup. Tapi Allah lebih senang kepada orang ya yang senantiasa apa namanya itu bermujahadah, bersungguh-sungguh ya di dalam mencari kesembuhan itu atau mencari keberkahan itu. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Jadi rasul saja dia mohon kepada Allah, memang dia sakit tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Itu dalam surah As-Su'arat ya. Dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tetap dia mohon ampun, tetap dia menjaga stabilitasnya, tetap dia menjaga wudunya. Maka Rasulullah itu tidak lepas dari menjaga wudu. Ya. Rasul kan sudah mengatakan di akhir zaman nanti ada penyakit ta'un, penyakit yang mematikan, wabah yang menular dan itu mematikan, yang akan merugikan seluruh umat manusia, tapi yang selamat umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu insya Allah menjaga wudunya. Pertanyaannya kemudian, kalau ada umat Islam yang terkena COVID-19, virus corona, ya berarti dia tidak menjaga wudunya dengan benar. Ya. Kecuali satu, apa? Takdir Allah dia meninggal karena corona, bisa jadi. Karena memang lantaran dia meninggal itu corona. Tapi informasi yang kita terima kan gak ada orang yang murni meninggal itu karena corona. Pasti dia sudah punya penyakit bawaan. Ya, asma misalnya kan. Atau penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan pernapasan. Masuk virus corona atau COVID-19. Baru kemudian dia vonis meninggal dunia positif corona. Jadi tetap harus usaha mohon ampun kepada Allah, yang memohon kepada Allah tentang kesembuhan. Yang kedua, kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya. Maka keluar rumah saja kita mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah, maka Allah akan melindungi kita mulai dari kita berangkat dari rumah ke tempat yang kita tuju, ke kantor, ke ladang, ke sawah, atau kemana, ke kebun atau ke tempat jualan dan sebagainya. Pulang lagi kita ke rumah, insya Allah dalam proteksinya Allah, dalam lindungan Allah. Itu konsep tawakal yang benar. Ya, kita bertawakal yang benar. Karena tidak ada amalan sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى. Allah akan balas. Walaupun itu kecil kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Walaupun kecil kejahatan yang kita perbuat, Allah juga akan balas. Ya, cuman bedanya kalau kita melakukan kebaikan mungkin Allah balas berkali-kali lipat, tapi kalaupun kita melakukan kejahatan Allah akan balas paling tidak yang semisal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi bersandar kepada Allah, fa idza azamta fatawakkaltu ala Allah. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Jadi harus yakin berobat iya. Tapi dalam berobat itu berobat yang benar. Kalau kita berobat misalnya patah tulang atau kita stroke, ya berobatlah ke dokter spesialis stroke. Atau kita penyakit dalam misalnya apa lambung atau apa atau usus atau apa, ya jangan berobat ke dokter gigi. Tawakal kita adalah berobat ke penyakit dalam. Yang dapat gangguan THT, kita berobat ke dokter umum. Masih nyambung lah dikit-dikit. Mungkin ada obat-obat yang nyambung. Tapi kalau misalnya kita berobatnya ke dokter kandungan, kan gak nyambung, tawakalnya gak bener. Nah kalau kita memang misalnya mengalami penyakit keluhan mata, keluhan hidung dan sebagainya,
ya kita berobat ke dokter mata, kita berobat ke dokter THT, itu yang benar tawakalnya. Jadi tawakal yang benar. Jadi berobat dengan benar, berobat itu perintahnya. Terus tawakal kita bagaimana? Mencari tempat berobat yang benar. Yang ketiga adalah kita harus menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Oh ya Allah, tak sayang lagi dengan saya. Nah, mati belaku. Nah, banyak orang begitu. Ya, banyak orang-orang yang sakit ngeluh. Udahlah kalau cak ini lemak laku. Ah, lemak laku itu yang kacau tu. Ya, mati belaku ni. Ah, bunuh bela saya ni. Ah. Ya. Sehingga tidak mengakui akan ada Allah, tapi tidak mestinya. Ya, kita harus senantiasa melibatkan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Jadikanlah sakit ini sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa hamba, ya Allah. Ya, saya ikhlas, saya sakit, ya Allah, tapi saya akan lebih ridho lagi kalau engkau segera menyembuhkan penyakit saya. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, yang sekarang sedang terbaring sakit di rumahnya masing-masing, diuji oleh Allah dengan sakitnya, jangan kita berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Mari kita timbulkan rasa kesabaran di dalam diri kita yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ya, bahwa ini adalah wasilah bagi Allah untuk ngampuni dosa-dosa kita, mungkin betul. Ya, maka perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak sabar kepada Allah. Nabi Ayyub itu ya luar biasa, kekayaannya habis, apalagi ternaknya mati, ya bahkan di seluruh tubuhnya, di rambutnya dan sebagainya itu digrogoti ulat, dimakan oleh ulat. Kapan kemudian Nabi Ayyub mohon kepada Allah? Apa dia marah-marah? Tidak, dia sabar. Padahal dulu Nabi Ayyub itu kaya raya. Akhirnya diuji oleh Allah dengan begitu. Ketika dia melihat istrinya, ya, sudah gundul kepalanya, ditanya, kemana rambutmu saya jual? Untuk apa? Untuk makan kita. Nah, di saat dia melihat istrinya enggak ada rambutnya lagi, baru dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya yang diuji dan akibat dari sakit ini saya sendiri yang mengalami, saya ikhlas. Tapi kalau istri saya yang sudah merasakan ya sakitnya saya, maka saya mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ini. Yang disembuhkan oleh Allah, kekayaannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kesetiaan hambanya. Ini baru sakit dikit kita udah ngeluh gitu kan. Tapi tidak jadikanlah sakit itu sebagai muhasabah diri. Sebagai kita untuk menghitung diri kita, menghisap diri kita, ya apa sebenarnya yang sudah kita lakukan dan sebagainya. Mungkin dengan harta yang kita makan, mungkin dengan perbuatan kita, mungkin akibat ucapan kita misalnya dan sebagainya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat. Jadi perbanyak zakat, sabar, jaga ucapan dan sebagainya, insyaallah ya usaha yang kita lakukan untuk kesembuhan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat penyakit kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
2: gas bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Bukan maksud hatiku.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak BBM di SPBU Pulau Enggano. Dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur, petugas kesehatan sebut banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak BBM di SPBU Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat pun dihimbau tidak melakukan panik buying karena stok BBM masih mencukupi kebutuhan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengirimkan pengiriman terakhir BBM ke Pulau Enggano dilakukan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Pertamina menyalurkan 48 kiloliter Pertalite, 16 kiloliter Biosolar, dan 8 kiloliter Kerosene. Berdasarkan pemantauan pada 25 Agustus 2026, stok Pertalite tercatat sekitar 64,8 kiloliter atau diperkirakan mencukupi hingga 43 hari. Sementara stok Biosolar mencapai 29,6 kiloliter atau sekitar 59 hari dan Kerosene sebanyak 9,6 kiloliter atau mencukupi sekitar 32 hari. Rusminto Wahyudi mengatakan Pertamina terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM di Pulau Enggano untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara terkait antrian kendaraan yang terjadi pada Selasa pagi 25 Agustus, Pertamina menyebutkan kondisi tersebut bersifat situasional. Antrian terjadi seiring meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat, terutama saat kapal penumpang MH Tamrin bersandar di Pulau Enggano. Dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur, petugas kesehatan sebut banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Didi.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur menemukan cukup banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Temuan tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena tekanan darah tinggi kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan resiko penyakit serius jika tidak ditangani. Dr. Horas Naibaho menjelaskan, hipertensi menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan karena sejumlah faktor, mulai dari pola makan, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, hingga faktor usia dan gaya hidup. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk dilakukan, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kondisi tubuhnya. Maka dari itu, masyarakat yang terindikasi memiliki tekanan darah tinggi tidak mengabaikan hasil pemeriksaan. Masyarakat disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi serta mendapatkan penanganan yang sesuai.
2: Ada nggak yang ditemukan penyakit-penyakit yang parah atau gimana mungkin?
3: Kalau parah tidak ada sih, tapi saya lihat sangat rentan ya. Sangat rentan apa itu tadi yang disampaikan dengan saudara kita Nopiar. Kenapa? Rentan hipertensi ya. Sementara kita ini orang Asia, apalagi orang Indonesia khususnya, otak kita itu perlu istirahat. Dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai ke jam 4 pagi atau jam 5 pagi.
2: Jadi memang sejauh ini yang paling banyak hipertensi?
3: Iya.
2: Yang sering ditemukan?
3: Iya, betul.
1: Selain pengobatan, masyarakat juga diminta untuk mengubah pola hidup dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, memperbanyak aktivitas fisik, menjaga berat badan, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Dengan pemeriksaan rutin, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat, sehingga langkah pencegahan maupun pengobatan dapat segera dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni PL Tobing, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD untuk memantau kedisiplinan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lokasi sidak adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Bengkulu. Roni menegaskan seluruh pegawai harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
4: Biasa, seperti biasa, kita melakukan kontrol terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di semua OPD. Bukan hanya di Kominfo, tapi tadi juga ada temuan, ada pegawai juga yang tanpa keterangan, dan ini harus kita bawa nanti agar supaya mereka lebih tertib.
0: Ia meminta seluruh pegawai lebih peduli dan bekerja maksimal untuk masyarakat Kota Bengkulu. Menurutnya, kedisiplinan dan kinerja aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Informasi lainnya, pendengar, edukasi demokrasi pelajar, 16 sekolah ikuti lomba cerdas cermat KPU Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema Pemilih Pemula Cerdas Demokrasi Berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing, menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi kepemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
6: Peserta ada 16 sekolah atau 16 tim yang mendaftar dengan kita dengan berbagai latar belakang sekolah ya. Ada tingkat SMA, sekolah menengah atas, kemudian SMK juga ada, madrasah aliyah juga ada ya, keagamaan, dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut menjadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut. Yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
5: Tony menambahkan, dengan adanya lomba cerdas cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Provinsi Bengkulu terus mendapat dukungan dari operasional pelabuhan Pulau Bai. Setelah alur pelabuhan selesai dikeruk pada Juli 2025 dengan kedalaman mencapai 6

0: 26, SPOB Sri Kandi 512 juga berhasil bersandar di Pelabuhan Pulau Bai. Untuk kapal tersebut membawa sekitar 3.501 ton Pertalite. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan, kelancaran sandarnya kapal pengangkut BBM menjadi salah satu bukti upaya menjaga keandalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Bai terus memberikan hasil positif, mengingat Pelindo memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan kepelabuhan berjalan optimal, termasuk menjaga akses alur agar pergerakan kapal dapat berlangsung aman dan lancar. Ia menjelaskan kelancaran aktivitas kapal di Pelabuhan Pulau Bai tidak hanya berkaitan dengan operasional kepelabuhan, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi kebutuhan masyarakat. Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris jalar ke permukiman Jalan Batang Hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
1: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batang Hari, RT8, RW4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah Ketua RT18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
2: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini elak Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batang Hari ini, ya kan satu. Kedua, ini banyak dari Damkar, Kepolisian, TNI, seluruhnya sudah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim. Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya bunga api menyebar ke rumah, ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran. Nah, bertanggung jawab nggak yang bakar sampah? Ini harus hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain, kondisi sekarang jangan bakar-bakar dulu.
1: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Penyandang disabilitas yang tergabung dalam perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI melaksanakan panen perdana sayuran hidroponik di Sekretariat PMMI Rabu kemarin. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 peserta dari PMMI, LPPM Universitas Profesor Dr. Hazairin Unihas, Tim Pengabdi Penyandang Disabilitas dan Mahasiswa. Panen tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikbudristek 2026. Program ini bertujuan memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan budidaya sayuran menggunakan teknologi hidroponik. Ketua Tim Pengabdi PKM Irba Lisa Sridanti mengatakan, pendampingan yang dilakukan Unihas bersama PMMI telah berlangsung sekitar 4 bulan, dengan fokus pada keterampilan budidaya sekaligus penguatan kepercayaan diri peserta. Program tersebut diharapkan dapat mendorong penyandang disabilitas untuk terus mengembangkan kemampuan

0: hasilkan karya, dan membuka peluang usaha di bidang pertanian. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Mendengar kuarcap kaur bersama pemerintah daerah sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Merdeka Bintuhan. Selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
1: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 bersama pemerintah Kabupaten Kaur sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Merdeka Bintuan pada Kamis pagi. Acara khidmat ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai gugus depan di Kecamatan Kaur Selatan. Kakwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan upacara tersebut. Posisi pembina upacara pada kesempatan kali ini diemban langsung oleh Sekretaris Pembimbing Cabang Kuarcap Kaur. Pada peringatan Hari Pramuka tahun ini, sejumlah pengurus Pramuka Kaur berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi. Penghargaan tersebut datang dari Kuartir Nasional maupun dari Kuarda Bengkulu sebagai bentuk apresiasi dedikasi. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi para pengurus untuk terus aktif mengembangkan gerakan kepramukaan di daerah. Selain itu, prestasi ini juga menjadi bukti nyata kerja keras dalam memajukan organisasi di Kabupaten Kaur.
2: Dilakukan pada tanggal 27 Agustus hari ini. Kami ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan ini. Jadi sebagai pembina upacara, kami tunjuk kakak Sekretaris Mabicap Majelis Pembina Cabang.
1: Momen bersejarah ini sekaligus dijadikan sarana pembelajaran penting bagi generasi muda di wilayah setempat. Gerakan Pramuka dinilai sangat efektif dalam membentuk karakter disiplin, mandiri, serta cinta tanah air bagi anak-anak. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya upacara dengan tertib dari awal hingga acara resmi selesai. Sementara kebersamaan terlihat jelas di antara ratusan anggota Pramuka yang memadati lapangan terbuka tersebut. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan oleh gerakan Pramuka. Dukungan ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit unggul pemimpin bangsa di masa depan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar kuartir daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu akan melaksanakan apel besar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 pada Jumat pagi 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu dan direncanakan didampingi langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Kamabida Kuarda Bengkulu Helmi Hasan yang juga menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Apel besar Gerakan Pramuka menjadi lanjutan dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, Kuarda Bengkulu telah melaksanakan dua kegiatan besar, yakni ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan upacara ulang janji.
3: Insyaallah mudah-mudahan sudah dua kegiatan besar kita dapat laksanakan berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan apel akbarnya juga dapat berjalan dengan baik dan sempurna.
0: Hamka Sabri berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan semangat baru bagi seluruh anggota Pramuka di Bengkulu. Apel besar tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, pengabdian, serta komitmen dalam menjalankan nilai-nilai kepramukaan. Informasi lainnya, pendengar, Gerakan Pramuka masih memiliki peran penting dalam membentuk watak dan budi pekerti generasi muda Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
4: Gerakan Pramuka yang kini telah memasuki usia 65 tahun dinilai tetap memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda Indonesia. Pramuka tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan, tetapi juga membentuk watak dan budi pekerti. Hal tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Bengkulu, Hendra Syarbaini, yang mewakili Kejati Bengkulu dalam upacara ulang janji Gerakan Pramuka. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Gerakan Pramuka masih sangat relevan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Hendra yang juga merupakan Purna Ketua Dewan Kerja Daerah atau DKD Bengkulu tahun 1994 mengatakan, salah satu kekuatan utama Gerakan Pramuka terdapat pada Dasar Dharma Pramuka yang memuat 10 nilai sebagai pedoman dalam membentuk pribadi anggota. Jika direnungkan, dihayati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, Nilai-nilai tersebut mencerminkan upaya membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
5: Saat ini Pramuka sudah sampai di usia ke-65 tahun. Pramuka ini sebenarnya adalah satu wadah pembinaan generasi muda yang sebenarnya betul-betul diharapkan oleh bangsa kita. Kenapa? Karena di sini bukan hanya kita membentuk terkait dengan kemampuan, keterampilan, tapi yang paling penting itu adalah watak budi pekerti. Di Pramuka itu dia punya dasa dharma. Kalau kita bicara dasa dharma, sebenarnya itu adalah bicara tentang manusia Indonesia seutuhnya. Mulai dari dasa dharma pertama sampai dharma ke-10, kalau kita betul-betul renungkan dan hayati, itu luar biasa kalau bisa dilaksanakan, dijalankan dasa dharma tadi. Dan itu yang menjadi kebanggaan adalah itu miliknya Pramuka.
4: Hendra menambahkan, dasa dharma merupakan salah satu hal yang menjadi kebanggaan gerakan Pramuka dan memiliki nilai penting dalam pembinaan karakter generasi muda. Karena itu semangat dan nilai-nilai dasa dharma diharapkan terus dihayati serta diterapkan oleh anggota Pramuka dalam kehidupan bermasyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dalam momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, SMA Negeri 1 Kaur melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Momentum Maulid Nabi ini, para pelajar dapat mempelajari tauladan dari Nabi Muhammad melalui berbagai kegiatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Fedian Junaidi, mengatakan, pada tahun ini tidak dilaksanakan kegiatan ceramah agama, namun pihaknya melaksanakan berbagai perlombaan terkait bidang keagamaan. Giat-giat tersebut diantaranya kuis ranking 1 dengan materi keagamaan, lomba tahfiz, dan berbagai kegiatan lainnya. Disampaikan Fedian, pelaksanaan ini akan dilaksanakan hingga pada hari Sabtu dengan upaya pihak sekolah berharap banyak ilmu yang para peserta didik dapatkan mesti kegiatannya tidak belajar di dalam kelas. Fedian berharap dengan kegiatan PHBI ini para pelajar terbentuk karakternya dan semakin mudah untuk belajar. Pendengar Bapenda Kota Bengkulu jemput bola urus PBB P2 hari ini layani warga Pagar Dewa dan Bentiring. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zakia Anggun Junita.
6: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu menggelar pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pada 26 hingga 27 Agustus 2026. Pelayanan jemput bola ini dilaksanakan di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban dan mengurus administrasi perpajakan. Dalam pelayanan tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan PBB P2 seperti pembayaran tunggakan dan mutasi data wajib pajak. Layanan ini juga dipadukan dengan samsat keliling atau samling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintahan Kota Bengkulu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dengan pelayanan langsung di kelurahan, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan utama untuk mengurus berbagai keperluan perpajakan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Dr. Andes Noni Yulisti, MM, mengatakan kendala yang masih ditemukan dalam pelayanan PBB P2 berkaitan dengan data wajib pajak. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan lokasi, pembayaran, dan kendala administrasi.
7: Kalau kesadaran masyarakat, alhamdulillah sudah lumayan. Tapi kadang-kadang kita wajib pajaknya itu tidak ditemukan di tempat.
6: Salah seorang warga, Resti, mengaku terbantu dengan adanya pelayanan PBB P2 secara langsung di wilayah tempat tinggalnya. Ia menilai proses pelayanannya berlangsung dengan cepat, informasi yang diberikan jelas, dan pengurusan pajak menjadi lebih mudah.
8: Sangat membantu, penjelasan dari bagian pemdanya sangat detail, prosesnya sangat lancar.
6: Setelah kegiatan tersebut, Bapenda Kota Bengkulu berencana menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan PAD. Inovasi itu diharapkan dapat mempermudah pembayaran pajak serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala dalam pengurusan PBB P2. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Bengkulu menggelar gerakan pangan murah Polri bagi masyarakat pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, sebagai upaya membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah bahan pangan penting, diantaranya beras, SPHP, minyak kita, dan gula pasir. Dalam kegiatan tersebut, beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per kemasan, sementara minyak kita dipasarkan Rp14.500 per liter, dan gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH mengatakan, gerakan pangan murah merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan di tengah masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, peserta GBN asal Bengkulu bangga tampil di Istana Merdeka, bawa semangat persatuan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
9: Salah satu peserta pria Gita Bahana Nusantara Provinsi Bengkulu dalam rangka meringati HUT RI ke-81 tahun 2026, Jonathan Simanung Khalid mengaku sangat bersyukur dan bangga mendapat kesempatan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Dengan jenis suara tenor, Jonathan menilai kesempatan bernyanyi bersama paduan suara nasional dalam momentum peringatan kemerdekaan merupakan pengalaman yang sangat berharga, terlebih dirinya dapat membawa nama Provinsi Bengkulu tampil di tingkat nasional di Istana Merdeka. Menurut Jonathan, selama mengikuti GBN dirinya mendapatkan banyak pengalaman baru dengan bertemu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Sabang hingga Merauke, perbedaan budaya, bahasa, cara berbicara, dan kebiasaan justru menjadi kesempatan untuk saling mengenal serta mempererat kebersamaan. Karena para peserta tetap mampu berbaur dan bekerja sama tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang. Jelasnya, selama mengikuti karantina sejak 2 Agustus hingga 19 Agustus 2026, jadwal latihan dari pagi hingga malam, Jonathan menganggap rasa lelah dan rindu keluarga merupakan bagian dari proses yang memberikan pelajaran tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya semangat persatuan.
10: Kami punya latar belakang berbeda beda juga, budaya yang berbeda, kan mungkin cara berbicara dan kebiasaan yang berbeda kami juga kan. Tapi ketika sudah berada di dalam satu kegiatan bisa berbaur dan bekerja sama.
9: Jonathan menambahkan keikutsertaan dalam GBN memiliki makna besar dalam memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menjadi kebanggaan bagi Bengkulu karena mengirimkan 4 perwakilan dengan jenis suara sopran, alto, tenor, dan bass. Ia berharap pengalaman tersebut dapat memotivasi generasi muda Bengkulu untuk berani bermimpi, mencoba berbagai kesempatan, dan tidak minder karena berasal dari daerah atau kabupaten. Menurutnya, kemampuan seseorang tidak akan diketahui sebelum berani mencoba, sehingga setiap kesempatan dan tantangan harus dijalani dengan penuh keyakinan sebagai bekal untuk pengembangan diri dan membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG, ada rekan Winda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan dan Pulau Enggano dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Winda atas informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau website bmkg.go.id.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya,